Kita nampuan pemerintah Kota Pekanbaru terus menggesa pembangunan simpang sebidang yang menghubungkan Jalan Arifin Ahmad dengan Jalan Jenderal Sudirman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Proyek tersebut ditargetkan selesai dan sudah bisa dilalui masyarakat pada akhir Desember 2026. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansa mengatakan progres pembangunan saat ini masih berjalan sesuai jadwal. Optimistis pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu hingga simpang baru tersebut segera difungsikan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas. Target kami pada akhir Desember nanti simpang sebidang ini sudah bisa terbuka dan dapat dilalui pengendara. Edward menjelaskan saat ini pekerjaan konstruksi tengah masuk ke tahap pengerasan badan jalan. Aktivitas pembangunan melibatkan alat berat dan pekerjaan di lapangan. Pekerja di lapangan termasuk pengerjaan pada sebagian bahu jalan yang menjadi bagian dari proyek tersebut. Proyek pembangunan simpang ini sebelumnya sempat terhenti pada akhir 2025, namun setelah kembali dilanjutkan pada Juni 2026, pengerjaan terus dipacu agar seluruh tahapan konstruksi dapat selesai sesuai kontrak. Pembangunan simpang sebidang tersebut menelan anggaran sebesar 7,6 miliar rupiah yang sumber dari APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2026. Proyek ini dikerjakan oleh PT Riau Mas Bersaudara dengan pengawasan PT Sandi Arifa Konsultan selama masa pelaksanaan 180 hari kalender. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap keberadaan simpang baru ini mampu meningkatkan konektivitas jalan dan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Demikian kabar berita pukul 7, kabar berita selanjutnya pula kami sampaikan nanti pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ahlah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sabang, Merauke. Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yo, sudah, Mace. Jangan tertarik tempat kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya merasa kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi. Iya.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
5: Memangnya ibu udah coba jualan online?
4: Belum. Aku pikir ribet, nak.
5: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
4: Masa sih?
5: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
4: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
5: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
4: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
5: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar.

Sudah lama bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita mulai masih bersama di program Beranda Budaya. Beranda Budaya sisi satu tadi kita sudah membahas tentang tradisi syafar di Riau khususnya Bengkalis ya. Dan tradisi serupa juga dilakukan beberapa di daerah Riau seperti di Rohol, Rohil, Kampar, Kuansing dan mungkin juga beberapa daerah lainnya. Kemudian bagaimana pula tradisi di daerah lain? Kali ini saya kutipkan tradisi safar di Aceh. Di Aceh ritual tolak bala dan doa bersama yang dikenal sebagai uru tulak bala atau rabu abeh, mojalateh dan kenduri syafar. Tradisi ini dilakukan untuk memohon perlindungan dari wabah penyakit dan kesialan yang diyakini sebagai warga sebagian warga terjadi pada bulan Syafar. Puncak tradisi Rabu Abah dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Syafar di mana warga berkumpul di pinggir sungai atau masjid berzikir, berdoa bersama dan makan kenduri. Nah, ya berbeda kalau tadi mandi, kalau di Aceh ini mereka berkumpul berzikir, berdoa dan makan bersama. Kemudian ada juga mujalateh, yaitu pawai keliling kampung sambil membaca zam isim ya latif dan mengentak-entakkan tongkat bambu berisi kerikil untuk menakuti wabah. Kemudian berikutnya ada hanyut tongkat. Sebagian besar tongkat bambu ritual tadi dihanyutkan ke sungai sebagai simbol membuang bala. Sementara satu tongkat diikatkan di pohon

0: Thank you sudah nonton bersama kami program 4. Bergabung dulu dengan program 1 untuk mengikuti info cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru, pendengar ya, kita simak selengkapnya dalam laporan disampaikan langsung oleh Yudhistira. Laporan Anda, Yudhistira.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga cerah berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kabupaten Bengkalis. Untuk siang hingga sore hari, cuaca kita diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan. Namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Belawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Sementara untuk dini harinya, wilayah Kabupaten Belawan, Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Terdapat peringatan dini untuk hari ini, yaitu masyarakat dihimbau untuk tetap waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada siang atau sore dan malam hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 100%. Untuk angin berasal dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau adanya 516 titik. 38 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Pelalawan 19 titik, Kabupaten Bengkalis 2 titik, Kabupaten Siak 1 titik, Kabupaten Kampar 1 titik, Kabupaten Kepulauan Meranti 1 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 2 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 7 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 4 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Ah, kena lampu merah lagi.
5: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
7: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
8: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya tetap ditangkap?
7: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
8: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
6: Mulailah sadar bahwa Anda

Ya teman, dalam kalender Hijriah bulan Safar ini seringkali pula menjadi dipandang miring oleh sebagian masyarakat. Sekali lagi sebagian ya, di berbagai daerah termasuk Aceh misalnya, bulan ini dianggap sebagian masyarakat sebagai masa yang rawan bala, penuh malataka dan sial. Dan juga muncul banyak larangan yang diwariskan turun-temurun seperti pantangan menikah, pindah rumah atau bepergian jauh selama bulan Syawal berlangsung. Keyakinan ini seolah menjadi kebenaran yang tak perlu dibantah. Tradisi ini tidak terlepas pula dari pengaruh tersebut, bahkan salah satu warisan yang masih lestari hingga kini adalah kenduri Syawal. Pada hari Rabu terakhir bulan Syawal, masyarakat beberapa kampung mengadakan doa bersama, menyembelih hewan serta memasak dan membagi makanan kepada tetangga. Tak jarang pula dilakukan mandi bersama di laut atau sungai sebagai simbol membersihkan diri dari mara bahaya. Cita-cita, walaupun secara agama tidak ada tradisi yang tumbuh, maksud kami tidak ada anjuran untuk melakukan hal tersebut, namun bukan tradisi yang tumbuh Syawal, sebagian masyarakat sudah meninggalkannya karena menganggap bukan satu bagian dari acara agama. Kenduri Syawal misalnya bisa tetap dipertahankan sebagai bentuk doa bersama, sedekah dan ajang mempererat silaturahmi. Yang perlu dibenahi adalah niat dan keyakinannya, bukan sebagai ritual tolak bala dalam arti magis, tetapi sebagai ikhtiar spiritual memohon perlindungan kepada Allah sebagai ajaran Islam yang murni.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
5: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
4: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
6: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
4: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
6: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Kecamatan Tenayan Raya. Tegaskan setelah dilantik para ketua RT dan RW, diminta tidak menunggu pemerintah untuk bergerak, tetapi proaktif menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah. RT dan RW menjadi ujung tombak dalam menjembatani kebutuhan warga dengan pemerintah daerah. Saat sudah lantik, jangan lagi menunggu pemerintah, RT dan RW harus segera turun membantu masyarakat. Selain melantik ketua RT dan RW, pemerintah Kota Pekanbaru juga mengukuhkan pengurus Dasa Wisma sekecamatan Sahil. Kehadiran RT dan RW Dasa Wisma diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang tertata, aman, serta mendukung percepatan pembangunan di Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jika teman-teman juga dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, cuma ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
4: Ini ya, Mbak.
3: Terima kasih, Pak.
5: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
4: Ibu nggak usah berburuk sangka.
5: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
4: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
6: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
7: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
8: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
4: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
4: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
3: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
4: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
4: Wong dodolan ora iso ngalah.
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
7: Cintarawan bersama kami program 4 dari Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita bersama di info pengentasan kemiskinan. Kali ini bertopikan tentang pemanfaatan lahan tidur dapat membantu pengentasan kemiskinan ya. Di desa-desa bahkan juga di kota banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, hanya berupa semak, tidak ditanami atau tidak menghasilkan, atau kalaupun ada beberapa tanaman tetapi tidak diurus, lebih hanya sekedar ditanam bertahun-tahun yang lalu bahwa itu ada yang punya tanahnya. Nah, bagaimana lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal? Tentunya dengan izin ya, yang punya lahan. Ini juga merupakan salah satu pemanfaatan strategi penting dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan tambahan pendapatan keluarga. Strategi pemanfaatan lahan tidur, tanaman produktif jangka pendek. Ya, apalagi misalnya lahan itu berupa lahan yang dipinjam, tentunya tidak dapat berupa tanaman keras seperti karet, kelapa, sawit dan sebagainya, tetapi tanaman yang berumur pendek seperti cabai, kacang, jagung, sayuran yang umur panennya hanya beberapa bulan sudah dapat dipanen, atau untuk panen cepat. Selain diusahakan sendiri, juga dapat membentuk kelompok tani, membentuk kelompok warga lokal agar pengelolaan lebih terstruktur dan efektif, serta dapat dikerjakan secara bergotong royong.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
4: Astagfirullahaladzim. Utangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
3: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
4: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
5: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda

Pengembangan badan percepatan pengentasan kemiskinan pun juga menganjurkan serta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif seperti untuk kegiatan sektor pertanian sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Lahan tidur sangat bagus untuk dimanfaatkan bahkan oleh warga yang bukan petani tradisional sekalipun. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Strategi utama yang digunakan adalah proyek berbasis pertanian di daerah miskin. Para petani pun dapat memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam guna kebutuhan sehari-hari.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
5: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
4: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
5: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
4: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
5: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
6: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Penyemangat Tuan dan Puan, Pematang Kapau RW 05 Kampung Sedekah menggelar sosialisasi program Ratakan Riau. Satgas Wilio bersama Kelurahan Pematang Kapau RW 05 Kampung Sedekah menggelar sosialisasi program Ratakan Riau. Riau

penyebaran paham IRET dan NPA yang kini banyak menyasar generasi muda melalui media digital dan media sosial. Selain memberikan pemahaman mengenai ancaman tersebut, kegiatan juga membekali peserta dengan kemampuan mengenali tanda-tanda awal paparan paham IRET dan NPA, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Lurah Pematang Kapau Dekri menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program meratakan yang dinilai penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Ia menambahkan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sangat perlu untuk menjaga keamanan lingkungan, sekaligus memperkuat nilai-nilai persatuan dan kebangsaan. Satgas Wilria berharap program ratakan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan serta penyebaran paham IRET dan NPA melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Kegiatan juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan sosial masyarakat di tingkat kelurahan, agar warga semakin siap menghadapi tantangan penyebaran paham ekstremisme yang berkembang melalui berbagai platform digital dan media sosial. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

berlangsung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save our earth. Selamatkan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
5: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan 1-2 orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
4: Ha'ahlah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita nih, makin banyak pembeli.
5: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
4: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
5: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
6: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

Cenderungan komunitas untuk kepribadian adalah wadah sosial seperti pribadi dan berbagai grup berbasis tes psikolog. Jenis komunitas kepribadian, pengembangan karakter profesionalisme, organisasi resmi bagi praktisi dan pelatih untuk membina karakter bangsa, kesehatan mental dan psikologi, ruang aman bagi tipe kepribadian tertentu seperti introvert atau INFJ dan pemulihan mental. Minat dan tipe kepribadian, grup diskusi online yang mengelompokkan anggota berdasarkan hasil tes kepribadian atau hobi serupa. Manfaat bergabung bagi pembentukan kepribadian, memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri, mendapatkan dukungan sosial bagi orang-orang dengan pemikiran serupa, belajar mengelola emosi dan meningkatkan produktivitas.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Koke asam durian adalah makanan tradisional yang berasal dari Rokan Hulu. Koke asam durian ini merupakan sejenis gulai santan kental yang dicampur dengan buah durian yang sudah diasamkan terlebih dahulu. Kemudian dimasak dengan ikan, baik itu ikan segar ataupun ikan kering. Namun, khusus untuk ikan segar yang biasa dipakai adalah ikan yang tidak bersisik, seperti ikan baung, ikan tapah, dan yang lainnya. Setelah itu, biasa juga ditambahkan dengan sayuran seperti petai dan juga rimbang.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh ya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: sampah di lapak dan ko. Di onde banyak puluh sampah ko mahal. Cok, oi cok, nampak di waalnya siapun mencampak sampah di tompek dan ko?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Lapak dan ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
0: Cok, tompek sampah lah disodiokan, buang buanglah di situ. Jangan sembarang juga buang.
1: Okeylah bu, kalau begitu maafkanlah aku ya.
0: Jangan oke eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya bapak lho, Gus. Enggak sekolah, jadi bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi pak, kenapa kita miskin? Apa karena bapak enggak sekolah?
3: Agus, mungkin itu salah satunya nak. Tapi yang lebih penting dari itu, bapak dan ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji pak, Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu bapak dan ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
5: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
4: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Riau.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Ya, tuan-tuan, kita pula bersama di info pemberantasan judi. Ya, selain dari usaha pemerintah, TNI, Polri, dan BPN terkait, tentunya perlu juga tip dari si pencandu judi itu sendiri, niatnya untuk berhenti judi. Kali ini kita kutipkan beberapa tip untuk menghilangkan kecanduan judi. Yang pertama, tentunya akui bahwa diri Anda kecanduan judi. Langkah awal dapat dilakukan ialah mawas diri dan lapang dada menerima kenyataan bahwa Anda sedang mengalami kecanduan judi. Ya, seperti jenis kecanduan lainnya, pecandu biasanya akan terjebak dalam penyangkalan. Ah, kan hanya sekali-sekali. Nah, padahal sekali-sekali menurut dia itu sudah sering menurut orang lain. Di satu sisi bisa mengakuinya, tetapi di sisi lain malah makin ingin melakukannya. Yang kedua, renungkan hidup yang berubah total setelah berjudi. Cobalah mulai renungkan dampak negatif judi bagi kehidupan. Contohnya, akibat judi online, Anda jadi memiliki banyak utang kepada anggota keluarga, pasangan, atau teman dekat. Lihat juga bagaimana kesehatan fisik terpengaruh oleh perjudian. Berat badan saja bisa saja bertambah secara drastis karena pola makan yang sembarangan dan kurang olahraga. Atau sebaliknya. Selain itu, Anda bisa jadi menjadi kecanduan rokok, minum alkohol, bahkan menggunakan narkoba sebagai teman bermain judi. Yang berikutnya, bagaimana penting menyadari bahwa perjudian membuat hidup berubah menjadi lebih negatif. Yang ketiga, temukan alasan melakukan perjudian. Anda mungkin ingin mencari kegembiraan dan melupakan masalah hidup. Sementara itu, orang lain bisa jadi saja berjudi untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Apapun alasannya, hal ini bisa menjadi pondasi awal untuk melepaskan diri dari berbagai faktor yang menjadi penyebab kecanduan. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 2017 lalu, sekitar 0,1 hingga 6% orang dewasa seluruh dunia mengalami kecanduan judi alias gambling disorder.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.

0: Yela, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Di udara bersih FM 95,9 MHz. Untuk bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 11.15 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cik dan Puan, sembari Anda menyelesaikan kegiatan aktivitas siang hari ini, gak jam istirahat nanti. Rangkaian lagu-lagu Pon Nusantara bersama informasi ringan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya siang ini bersama saya Herman Surya kemudian hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tadi di tebak pagi, Cik dan Puan sudah ditemukan rekan saya Arnold Arasid. Nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat kami sampaikan kabar berita. Baik, Cik dan Puan, satu nomor bagi sudah kami siapkan dari daerah Sumatera Utara. Lewat vokal dari Feby Storus bersama Afstar. Mengalir jumpa kita di acara hiburan dan informasi siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, banjir, banjir. Dek, bangun, Dek. Dek, bangun. Ayo, cepat. Rumah kita banjir. Bantu kakak, Dek. Cepat, cepat, Dek, bangun.
4: Kok banjir? Angkat yang itu, Kak, yang itu.
3: Iya, yang itu. Cepat, bantu kakak, Dek.
4: Enggak, yang itu juga, yang itu.
3: Iya, yang itu juga. Ayo, cepat ditinggikan. Cepat, cepat.
4: Iya. Makanya, buang sampah

0: nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
1: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
0: Masa gitu? Emang iya ya?
1: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
0: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Sebuah lagu dari Kampar mengantar kita pukul 11.40 menit waktu di Siap Barat. Cirebon, di mana dua hari menjelang CCMC atau MTGT ke-9, Pemko Pekanbaru mematangkan seluruh persiapan. Cirebon, dua hari menjelang pelaksanaan ke Inggris penyelenggaraan internasional tersebut telah memasuki tahap akhir. Mulai dari persiapan lokasi, kegiatan akomodasi, transportasi, pengamanan, pelayanan, delegasi hingga titik kunjungan lapangan dipastikan siap menyambut peserta dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Cirebon dalam tahap finalisasi, Pemkot Pekanbaru melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh lokasi kegiatan. Hal ini guna memastikan setiap rangkaian acara berlangsung sesuai standar penyelenggara forum internasional. Beberapa lokasi menjadi fokus persiapan antaranya Hotel Pangeran sebagai tempat seminar dan juga sidang utama SMP Negeri 4 Pekanbaru sebagai lokasi kunjungan. Dan juga selain itu, kesiapan Vino koordinasi lintas perangkat daerah juga terus diperkuat. Persiapan mencakup transportasi, pengamanan, layanan kesehatan, protokol penerjemah hingga pelayanan bagi tamu internasional agar seluruh delegasi memperoleh pengalaman terbaik selama berada di Kota Pekanbaru. Baik Cirebon, di kesempatan siang hari ini menjelang Anda beristirahat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, masih ada beberapa informasi menarik lainnya kami hadirkan di siang hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Bang, akap ndu mancikangi pagi kita sama tua bagenda bang.
1: Lang dek, sebab lebih pagi asasi ya.

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik. Sudahkah Anda melakukan diet plastik hari ini?
1: Oi! Hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
2: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
1: Iya, betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh. Setelah dia sembarangan buang sampah tuh?
2: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
1: Iya,
2: jangan
1: betul,
2: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
1: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain? Dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya.
2: Iya.
1: Ada aja.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
4: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
3: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Tahu enggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim,
5: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu.

Pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami kemandangkan surah azan. Tanda masuk waktu surah fardu zuhur untuk kota pekan baru dan daerah yang sewaktu dengannya. Pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
1: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
2: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
0: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
2: Bu, duduk bukan berarti hujan Bu.
0: Kenyataannya Pak, banjir.
3: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir. Dan lakukan
4: pantai ini kan gak ada yang tahu.
5: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
4: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
6: Iya dek.
7: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Liburan kali ini kemana ya?
2: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
3: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
2: Lah, terus kemana dong?
1: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
3: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
2: Apa? Ke museum?
1: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
3: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
1: Iya juga ya.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, kak?
1: Boleh dong.

0: Man, ngapalah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
1: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
0: Eh, Man, Man, Man! Sini, sini! Cepat, cepat sini bantu aku dulu, Man! Cepat!
1: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
0: Eh, iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Tiro Mpuan, Anda bersama kami Pro 4.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin

0: Siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Prompat dan juga pendengar dan juga pemirsa RR Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditi ya di siaran berjaringan dari Prompat Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Prompat dan juga pemirsa RR Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Okay. Iya.
3: Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Okay? Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh.
3: Oke. Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRNet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofotoniru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap
3: sekali
2: daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainnya sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena sekarang
2: gadget
3: kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu ya. Dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Sandi ya.
2: Iya. Keduanya
3: jadi
2: dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih Karima?
3: Komunitas ya?
4: Iya.
2: Komunitas. Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Karima untuk nomor atau juga kontaknya Pro 4 Ternate untuk nanti pendengar Pro 4 atau pemirsa RRNet bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima. Ya, dan sekarang silakan Karima, Kak Ula dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah, begitu kan.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
5: Campuran sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate, jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
5: Itu.
3: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng
3: ya. Oke, tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali, tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng orange. Iya.
3: Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, benteng orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, pasir putih itu ya?
4: Iya. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, Pantai pertama Kastil, kali
4: iya.
3: Di.
4: Iya.
3: Jadi Pantai kalau Kastil. Memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang iya, begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari lapang warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Kastela seperti itu Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk apa namanya tadi Bu, kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ, jadi kami cuman membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males mager.
4: Iya.
3: Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah bet orang duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya, cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wah.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lamongan Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja boy tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti
3: okay.
5: itu.
3: Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, yeah. berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Tiga permainan ya. Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung kak.
5: Boy tampurung okay. terus kan.
3: Boy tampurung ya. Yeah. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Yeah. Tempurung kelapa ya yeah. yang disusun yeah. kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yeah. yang bertugasnya ngelempar bola kan. Yeah, jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar
4: bola.
3: Dengan bola kena badan berarti kalah.
4: Iya, yeah, kalah.
3: Ya. Oke, okay, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin Kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi
3: oh, gabung. Yeah.
4: Biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Yeah,
4: karena
5: bagi rata.
3: Ya. Oke, biar fair lah ya.
4: Iya,
3: tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya.
5: Iya.
3: Yeah. Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di lapangan waris ada terada istilah itu.
5: Anak emas sih. Mungkin ada beberapa ya yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah gak mau keluar.
4: Karena biasanya nangis
5: lagi.
4: Tuh
5: oh, ya.
3: Jadinya anak emas ya,
5: ya betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya. Bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota. Satu orang berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya, kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya, betul.
3: Oke, konsumsinya ini dari donatur kah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Ibu, kayak patungan gitu.
3: Oh, patungan.
4: Iya, kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin Nutrisari dicampur sama es batu sama air.
3: Eh, disebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya, karena juga kami menyediakan snack juga, Ibu.
4: Iya,
3: gitu. Dari tadi saya kok dipanggil Ibu mulu ya.
5: Kak.
3: Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke, jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan, gitu.
3: Oh, udah kenal ya?
4: Iya. Dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
3: Oh.
4: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul. Apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado, Eskado.
4: Iya, betul
3: kan?
4: Sekali.
3: Bye-bye, Cici.
4: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya.
3: Itu paling asik tuh, sama permainan, apa sih sebutannya, pengacara?
4: Pengacara.
3: Jadi sebutkan nama-nama hewan.
5: Oh, gitu ya.
3: Jadi bermain sambil belajar.
5: Belajar ya.
3: Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
5: Kendala ya. Untuk kendala sih sejauh
3: apakah
5: ini,
3: karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
5: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye, Ibu. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak-anak.
3: Wow, banyak sekali ya. Begitu. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
5: Iya, dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
5: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya, pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan, Ibu.
3: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget.
5: Iya.
3: Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terhadap yang begitu?
4: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh pernah ya?
4: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lengkali-leng mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, okay. Ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
4: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu, okay. Kak.
3: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus.
4: Iya, ya. Mungkin, ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau tarik karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30
2: siap,
3: ya. Mungkin Karima, sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul, kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi perompak Ternate ataupun perompak Jakarta ya. Kalau di perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Kak Rima, Kak yeah. Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Pro 4, balik lagi ya kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Pro 4 Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari dan juga Kak Sandi di Pro 4 Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak ada bunyi tuh.
3: Sudah telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
2: iya,
3: ini.
2: Iya, boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
4: Kabar lala batin.
3: Alhamdulillah. Oke. Okay. Okay, mohon pertanyaan Kuane, silakan.
4: Pro 4 Jakarta, Bang Jo, assalamualaikum Suba Jo.
2: Waalaikumsalam, Jo Suba, Bang Taher.
4: Ya jawab ya, Jo Suba Jo jawab Jo Suba itu salam Ternate gitu.
3: Iya. Salam
4: ada Ternate. Gitu. Bang Jo udah tahu kenal kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
3: Jo.
4: Iya ke kaulan sama Kak Sandi ya.
5: Iya.
4: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengin bermain banget apalagi boy
3: tempurung.
4: Nanti kalau boy tempurung itu, nah bagian luar siapa yang susung itu nanti kalau kena bola dikatakan mati itu, nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat.
3: Oh iya. Lompat tali itu. Mereka pusa tuh lompat tali.
4: Ya, cengenge juga itu paling bermain paling seru itu enak bermain itu. Itu tidak bisa lingo tetap tidak bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas itu dia punya tingkat keberapa kalau dia garis berarti dikatakan apa salah kalah out jadi pertanyaan saya langsung saja itu karena ini kan sudah pengaruh dengan kita larang di semua HP dan macam-macam yang anonim jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu biar anak-anak juga sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya mohon dijelaskan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang ya. Taher, iya. Silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Siapa nih yang mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi? Silakan.
5: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
3: Kota Her di Susupu.
5: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan. biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih kak, mungkin seperti itu kok.
3: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
2: Boleh satu lagi dari Perempat Ternate.
3: Halo Perempat.
6: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Torang datang dari rantau, serindu Karima Melati yang lagi
3: lama saya dirubah ya sama cikgu ya.
6: Ada sama
3: Alhamdulillah.
6: Bahaya bahasa, memang kalau bahasa-bahasa daerah harus kita pelajari.
3: Iya.
6: Halo Jakarta si Gaseng. Aduh, Bang Jojo.
2: Iya,
6: kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulandari.
5: Halo.
6: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi. Ramdan. Yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Aduh, ceria-ceria nih memang kalau Ternate, kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Karima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Nova Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang narasumber ya, kak ulang sama kak ini. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya Karipan Loka ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus, bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini? Kan apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki, Gaba-Gaba, begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Nova Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya. Saya kasih pantun, pantunnya boleh?
3: Boleh.
6: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kak Rima, pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salam, mohon maaf ya, tenang begini. Mat pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya, ya kan? Pokoknya syukur dofu-dofu,
3: syukur dofu-dofu.
6: Salam semua, bersaudara. Terima kasih Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaannya Cegu ya.
3: Langsung ya.
2: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
5: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
3: Jilo-jilo, igopampa jilo.
5: Iya.
3: Terus Igo itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
5: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya dan ada juga. Tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya,
3: yeah.
5: Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkalileng, dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali juga, itu
3: lompat pusa itu.
5: Iya. Yeah.
3: Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
5: Sama juga sih.
3: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya. Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
7: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya itu biasa kalau untuk buah tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa. Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu. Terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
5: Ya paling sering sih kami
3: sering batu, ya. Batu yang agak besar.
5: Agak besarnya
3: ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya,
3: Kak Karima. Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
8: Halo, Assalamualaikum Kak Rima, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih, jadi disebutkan saja ya namanya ya.
8: Boleh.
3: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ica.
3: Oh, Ica.
8: Iya.
3: Oke, Ica.
8: Aku tadi telepon Bang Jo, tapi pasti gak diangkat. Bagi-bagi nih, Madeceng juga.
3: Sudah Mi Manre?
8: Apa?
3: Sudah Mi Manre?
8: Sudah Mi.
3: Oke, pertanyaannya apa?
8: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya,
8: Bang
2: Ica. Jojo.
8: Aku tadi mau telepon ke sini, tapi nggak diangkat, jadi pindah lagi ke terima.
3: Oke, soalnya
2: pintu ya.
8: Jodoh gantian dong ke teleponnya, dari tadi dan dari sana gitu. Jadi sekarang aja teleponnya. Bang Jo, halo ke.
3: Ya.
8: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya?
3: Domikado.
8: Domikado itu. Kalau boleh tahu. Yang mana itu? Betul,
3: enggak tahu permainan itu. Oh, domikado. Oke.
8: Okay. Kalau di sini kan sebentar lagi mau 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh kayak main apa namanya tuh main bola kasti ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu terus ada namanya. Kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya tuh kayak gitu juga ada.
3: Oke.
2: Jalan kaki pakai bambu.
8: Iya. Nica, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main saya dulu gitu permainan tradisional.
3: Kok pertanyaannya ke saya?
8: Makasih ya semuanya.
2: Sami-sami, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi.
3: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
5: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini?
3: Saling itu ya, ditindih.
5: Iya.
2: Ditumpuk.
5: Ya, ditumpuk. Terus kita nyanyi tuh, do mikado SK. Nanti di akhir
3: sampai tri ya kan?
5: Iya, sampai akhir
3: jadi
5: lagu.
3: Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
5: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah, dia yang keluar gitu. Gitu.
3: Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
5: Tergantung sih kalau biasanya anak kecil ya. Biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
3: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
2: Ini
3: dari
2: ada pesan Jakarta. WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda, kata gitu, ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur dofu-dofu, salam dari Mama Linda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya, dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya, seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Asti juga sempat bilang, katanya ini untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya, iya, pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya, gitu. Nah, itu gimana tuh nantinya?
3: Oke, silakan langsung dijawab.
7: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya, tadi
3: dari Mama Linda ya.
2: Mama Linda.
7: Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya, yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
5: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
7: senyamannya dipakai.
3: Iya, oke. Kemudian rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
5: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya, mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
5: Iya, itu juga penting sih.
3: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
5: Iya,
3: cukup banyak.
2: Iya.
3: Oke, Kak Jo ada lagi?
2: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
3: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni, untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
5: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung.
3: Karena saya salah satu korbannya dulu.
5: Karena kan sudah lari tuh biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
2: Lecet juga.
3: Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu
5: ya,
3: kan?
5: Tidak.
3: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
5: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
3: Secara tradisional pula ya Kak Joy.
5: Mungkin seperti itu.
2: Oke. Siap, dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alam Pangwarisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kawulan, dan juga yeah. Kasani. Mm-hmm. Nah, untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, mm-hmm. itu gimana tuh untuk kesana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana mm-hmm. tuh?
7: Ya, kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka mm-hmm. tidak dikenakan tiket mm-hmm. masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Mm-hmm. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang mm-hmm. melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan mm-hmm. itu biasanya dikenakan tiket. Oh, itu biasanya okay. sekitar 5.000 lah.
3: Oh, mm-hmm. okay. ya, itu tiketnya masuk ke tempat
7: tiket
3: wisata
7: masuk, ya. Mm-hmm.
2: Masih terjangkau juga ya kalau untuk yeah. tempat mm-hmm. wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Itu ya Karima, ini karena waktunya juga sudah yeah. tinggal dikit lagi mm-hmm. ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih, dari Kawulan dan juga okay. Kak Sandi, Karima.
3: Iya, baik, silakan Kak Wulan posting statementnya.
5: Mungkin lebih ke mau mengajak sih mm-hmm. untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung, apa ya, bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat apa namanya ya, kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
3: Oke, Kak Sandi silakan.
7: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
3: ingin merindukan, ya,
7: merindukan permainan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika okay. ada kegiatan selanjutnya.
2: Semua di sosial medianya ya, Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
5: Di TikTok sama di Instagram, oh. namanya Lapang Warisan. Lapang
2: itu digabung ya, atau ada warisan. Pisah?
5: Di pisah Lapang Warisan.
2: Lapang Lapang underscore atau Lapang titik. Tuh.
5: Lapang, bentar saya lihat dulu.
2: boleh.
5: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
3: spasi gitu.
5: Iya, cuman spasi.
2: Oh,
5: spasi.
2: Oh itu yeah. untuk search by name aja ya. Iya. Yeah. Oke, okay, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini dan juga pendengar perompat untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Yeah. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar perompat dan juga pemirsa RR ini tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya. Walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Perompat Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channelnya Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Jerman, baru saja kita mengikuti siaran berjaringan nasional Pro 4 Jakarta bersama RRI Ternate di program Suara Budaya Nusantara. Acara tersebut, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, dapat Anda ikuti dari hari Senin hingga Jumat. Terima kasih Jerman, Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara dan bersih FM 95,9 MHz atau bagi Jerman yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 14.02 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat saat nanti kita bersama kembali di acara Download Yuk hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2026 rangkaian lagu-lagu pop Indonesia pop mancanegara Nusantara kami hadirkan beserta informasi gaya hidup yang dimana hari ini kita akan membahas tentang hidup gaya hidup konsumtif. Baik, selamat melanjutkan segala aktivitas siang ini, tetap semangat. Dan tentunya masih bersama si Eri di acara Gaya Hidup dan lagu-lagu pop Nusantara.

perekonomian dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam beraneka ragam obat sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenal no, jenengku Rudy, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko, Christine Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wajib memakai bahasa Huba untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
10: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Sebuah lagu dari daerah Sumatera Utara. Telah kita dengarkan bersama sembari Anda disibukkan dengan berbagai kegiatan dan aktivitas yang menjelang sore hari ini. Baik, Cirebon Puan, kembali kita berbincang tentang gaya hidup konsumtif. Ya, materi kita adalah gaya hidup konsumtif dan cara mengatasinya. Cirebon Puan, di era digital seperti sekarang ini, berbelanja menjadi semakin mudah. Hanya dengan sentuhan jari saja, melalui aplikasi belanja daring, berbagai kebutuhan bahkan keinginan dapat langsung dibelikan. Kemudian ya, ini memang memberikan manfaat. Namun jika tidak disertai dengan pengendalian diri, dapat memicu gaya hidup konsumtif. Artinya, yaitu kebiasaan membeli ataupun menggunakan barang dan jasa secara berlebihan, bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan. Gaya hidup konsumtif sering kali

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Main tebak-tebakan yuk.
4: Yang menang dapat es krim.
5: Ayo.
4: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
5: Swimming pool.
4: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
5: Apa bahasa Indonesianya laundry?
4: Apa ya? Laundry?
5: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
4: Yah, dikalahin anak kecil.
6: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Sebuah lagu dari Kerinci, mantar kita pukul 14.36 menit waktu Semarang. Masih kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang gaya hidup konsumtif dan cara mengatasinya. Jadi Om Fuan, gaya hidup konsumtif seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Mulai dari tren media, sosial, keinginan mengikuti gaya hidup orang lain, promosi dan diskon yang menarik. Hingga saat ini diakui dalam lingkungan pergaulan, akibatnya seorang membeli barang hanya karena barang itu sedang viral. Keinginan tampil lebih bergensi atau takut dianggap ketinggalan zaman. Oleh karena itu, Cik dan Puan, jika terus dibiarkan gaya hidup konsumtif ini, tentu saja dapat membawa dampak negatif terhadap diri kita sendiri. Di antaranya adalah kondisi keuangan menjadi tidak sehat, sulit menabung, terjerat utang, bahkan Cik dan Puan bisa menimbulkan stres akibat pengeluaran yang melebihi pendapatan. Nah, selain itu, kebiasaan membeli barang yang tidak diperlukan juga berpotensi meningkatkan limbah dan berdampak pada lingkungan. Artinya, lalu bagaimana cara mengatasi gaya hidup konsumtif ini? Ada beberapa hal yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehingga kita bisa mengatasi gaya hidup konsumtif ini. Di antaranya yang pertama itu adalah susun anggaran bulanan. Catat pemasukan dan pengeluaran agar keuangan tetap terkendali. Kemudian biasakan menabung terlebih dahulu, sisihkan sebagian penghasilan sebelum digunakan untuk berbelanja. Hindari belanja karena emosi. Jangan membeli barang saat sedang sedih ataupun marah ataupun sekedar bosan. Kemudian kita harus bisa membatasi penggunaan kartu kredit ataupun fitur penyelatar guna hanya jika benar-benar diperlukan. Selanjutnya juga terapkan aturan menunda pembelian jika menginginkan suatu barang. Tunggu 24 hingga 48 jam sebelum memutuskan kembali. Cara ini mungkin bisa membantu memastikan apakah barang tersebut memang dibutuhkan. Kemudian kurangi pengaruh media sosial. Tidak semua yang terlihat menarik harus dimiliki. Belajarlah untuk bersyukur atau atas apa yang telah kita miliki. Baik, nanti kita teruskan. Masih ada waktu 15 menit ke depan di acara Gaya Hidup. Dan nanti kita akan di akhir acara ini kita akan nanti memberikan satu bagaimana untuk mengatasi cara hidup konsumtif ini.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: 104 FM, suara budaya Riau.
1: Cina Puan, kira sampai di sini dulu jumpa kita di sore hari ini di acara obrolan gaya hidup. Semoga saja bincang-bincang kita tentang gaya hidup konsumtif, bagaimana mengatasinya, sedikit sebagai pedoman kita untuk mengatasi zaman yang serba digital ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa, dan sesaat lagi kami sampaikan kabar berita dan program acara Dangdut Yuk. Selamat sore, sampai jumpa.

Kabar bertemu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cirebon. Wali kota memastikan tak tinggal diam soal lambatnya pembangunan pasar bawah. Cirebon, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan tidak tinggal diam soal lambatnya pekerjaan pembangunan revitalisasi gedung pasar bawah. Di mana walaupun kerjasama revitalisasi ini telah berlangsung sejak wali kota sebelumnya, Agung sebagai kepala daerah saat ini juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pedagang pasar bawah. Dan ia memastikan saat ini pemerintah Kota Pekanbaru sudah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penyelesaian pekerjaan revitalisasi oleh pengelola. Cirebon, walaupun kontrakan ini dilakukan pada tahun 2023 lalu, tapi pihaknya sebagai pemerintah saat ini menjabat ya meminta maaf kepada seluruh pedagang belum bisa maksimal. Di mana Agung juga mengaku geram dengan lambatnya progres pekerjaan revitalisasi yang dilakukan oleh pengelola, yaitu PT Ali Akbar Sejahtera. Padahal dalam kontrak kerjasama dengan Pemkot Pekanbaru, pekerjaan revitalisasi harus tuntas pada tahun 2025 kemarin. Kondisi ini membuat pedagang belum bisa menempati bangunan pasar yang menjadi salah satu ikon di Kota Pekanbaru. Ini ratusan pedagang kini menempati penampungan sementara di kawasan eks Pelabuhan Palindo. Para pedagang juga mengeluh sepinya pembeli di lokasi sementara itu dan berharap agar reputasi dengan bangunan pasar segera rampung. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di

Encik Tuan dan Puan, Janjang Ampek Puluh adalah deretan anak tangga yang menghubungkan pasar atas dengan pasar bawah serta pasar Bantu yang terdapat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Janjang Ampek Puluh sendiri memiliki pengertian anak tangga sebanyak 40 buah. Lokasi wisata ini berada di Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Gugu Panjang, dan dibangun pada tahun 1908 oleh pemerintah kolonial Belanda, yang menghubungkan setiap pasar di Bukit Tinggi dengan janjang atau anak tangga. Fungsinya adalah untuk penataan pasar saja. Sebenarnya selain Janjang Ampek Puluh, banyak juga janjang yang lain di kota ini. Namun yang sering dikunjungi adalah Janjang Ampek Puluh ini, karena memang lokasinya tidak jauh dari pusat kota dan lokasi jam gadang. Encik Tuan dan Puan, sebenarnya Janjang Ampek

ringannya 45 derajat dengan tinggi tiap anak tangga 25 cm. Saking terjalnya, banyak para pengguna yang belum terbiasa mendaki janjang Ampek Puluh harus berhenti sejenak di bagian jalan untuk mengumpulkan tenaga, lalu melanjutkannya lagi untuk mendaki. Pada musim hujan harus lebih berhati-hati, karena curah hujan yang tinggi dan aliran air dari pasar atas melalui tangga menyebabkan tangga menjadi licin dan ini membahayakan untuk pejalan kaki. Walau di sisi kanan tangga terdapat railing untuk pegangan saat naik dan turun. Keunikan janjang Ampek Puluh telah menjadi daya tarik tersendiri, begitu pula latar belakang sejarahnya, sehingga sangat layak

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore cirampuan para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Ari Mansur dan teman-teman di acara Dangdut Yuk edisi siaran hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Tak terasa ya, kita sudah berada di hari ke-3 di bulan Agustus di tahun 2026. Memang perjalanan waktu begitu cepat, walaupun jarum jam bergerak lambat namun pasti. Kembali bersama saya Ari Mansur dan teman-teman akan menemani Anda Senin hingga Kamis di acara Dangdut Yuk. Dan tentu saja saya berharap dan seluruh teman-teman yang bertugas cirampuan para penggemar musik dangdut kami temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 dengan satu nomor lagu lama dari Ayu Ting Ting. Kali ini kami pilih lagunya berdua. Jangan gitu dong. Jangan lupa ya, 2306. Seperti biasa kami siapkan.

0: Baik, satu nomor lagu sudah kita awali. Jumpa kita di sore hari ini di acara Dandut dan lewat vokal dari Ayu Ting Ting. Jangan gitu dong. Baik, sudah yang tersambung ya. Oke. Halo, Dangdut yuk.
1: Dangdut Perempat Pekanbaru selalu di hati.
0: Karena waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rumpai nomor 1 ya.
0: Iya, karena nomor 1 langsung pakai Dangdut Pekanbaru. Iya, hari ini di awal Agustus, Ibu Yema yang pertama.
1: Kalau nggak dapat Ibu pertama, materi dapat apa Ibu nanti kasih sampai jam selesai Ibu sholat mandi segala macam.
0: Iya, gimana Bu, sehat Bu?
1: Alhamdulillah sehat Ibu. Materi bagaimana serta keluarga?
0: Ya alhamdulillah sehat-sehat ya, orang tua lah Bu.
1: Alhamdulillah
0: sehat,
1: orang tua lebih tua lah Ibu lagi.
0: Ya namanya, ya kan tua sah. Umurnya beda, tapi status kan sama Bu. Ujungnya kan tetap jadi atu atau ne, ya kan?
1: Ibu lagi materi belum pensiun lagi. Iya. Cuma itu sudah 76.
0: Iya kan statusnya nenek kan? Ayo.
1: Ya nenek.
0: Ayo udah itu.
1: Belum nenek unyang, nenek apa?
0: Iya.
1: Sedikit lagi. Itu ya. Materi ada di bulan pertama itu udah menikah bulan Desember 2.
0: Iya.
1: Setelah itu dia dinas di Duri. Aku dinas Duri pula calonnya tuh. Pindah calonnya tuh ke Jakarta. Pindah dia di Duri. Jadi Ibu bilang kan dia masih di Duri. Dia orang kantor pajak masih sama Ferry.
0: Iya.
1: Kak, kapan kakak punya apa lagi nih ha? Punya anak bergendong cicit nenek ha? Gimana punya anak nek? Ah tuh bapaknya udah pindah kerja ke Jakarta. Kakak di Duri. Kapan aku mau beranak? Oh aja Ibu lagi.
0: Iya.
1: Sekarang Ibu tanya waktu tuh kak udah kak. Kan udah sama-sama di Jakarta. Enggak, kakak mau kuliah dulu katanya.
0: Bu, lagunya apa hari ini?
1: Kuliah katanya.
0: Lagunya hari ini apa nih? Operator tanya
1: apa
0: nih.
1: Apa aja nama seri Pacar Dunia Akhirat.
0: Oke, operator langsung oke katanya.
1: Iya, dari Rista Sujarto.
0: Iya, langsung disiapkan nih Bu sama apa?
1: Operator sama seri sigap sekarang sama seri ya.
0: Iya, anak muda Bu.
1: Anak muda. Mas Alwis.
0: Hari ini Aryo Bu.
1: Aryo, ya tadi Aryo kan reporter juga dia tadi dia apa? Di Pro 1. Iyalah, iya. Terima kasih ya Bang Aryo. Ayah lagunya salamnya Mas Heri untuk semua yang lagi monitor Pro 4 sama-sama yang di udara ya.
0: Iya Bu.
1: Semoga semua sehat selalu, bahagia selalu, salam persahabatan, salam keluarga dari Bu Emma di Rumpai. Istimewanya buat Mas Heri beserta keluarga, juga Bang Aryo sekeluarga, insya Allah selalu bahagia selalu, berkah rezekinya dan aktivitasnya selalu lancar kepada
0: Amin.
1: Apapun sampai kapanpun. Amin, amin, robbal alamin. Insya Allah selesai dinasnya nanti, Mas Heri, Bang Operator, insya Allah. Lindung Allah SWT di perjalanan sampai ke rumah. Amin, amin, Allahumma amin.
0: Iya.
1: Terima kasih lagu dan waktunya Mas Heri.
0: Baik Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma yang pertama hari ini rekor di bulan Agustus. sudah yang tersambung ya? Halo, Dangdut yuk.
1: Dangdut Pro 4 selalu di hati.
0: Yalah.
1: Assalamualaikum.
0: Langsung ke Waalaikumsalam, langsung ke Perawang lewat pesisir.
1: Nomor 2 Perawang.
0: Iya, gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Bunda ini lagunya tadi udah pilihkan tuh Pacar Dunia Akhirat.
1: Aku lain aku dari apanya dari Kang Irama.
0: Kondak Bunda ini minta lagu Saatnya Aku Ketemu Tuhan.
1: Mau? Hilangan tongkat.
0: Hilang tongkat, ngapa pakai hilang tongkat orang?
1: Ada nggak seri lagu Hilangan Tongkat dari Kang Irama?
0: Tahu lah. Operator kering-kering kepala Bunda ini minta lagu yang aneh-aneh, gitu ya.
1: Yang aneh-aneh.
0: Iya, ada ya kehilangan tongkat. Nah, kemana pun dilaporkan kehilangan tongkat, iya kan? Kehilangan sepeda motor bisa juga.
1: Biar lagunya biar yang lagu itu aja yang putar gitu.
0: Enggak, judulnya tuh yang antik-antik aja, yang seram-seram. Terus siapa lagu ini?
1: Untuk Mas Heri ya. Salam-salamnya sama keluarga, sehat selalu, panjangkan umur, murahkan rezekinya, lancarkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Salam untuk operatornya juga ya, sehat selalu keluarga.
0: Makasih ya untuk operatornya.
1: Bu Emma, sehat selalu Bu Emma, Mas Yus, untuk Bu Sutini, Bu Ros,
0: terus
1: Dinar, Bu Adisa, Marmailis, Bu Indah, Mama Fahmi, Pak D. Arman, Kampung Lele, Mama Sembar, Pak siapa lagi? Untuk si Tikar Kampan, untuk Pinar Rawang, untuk Ocu Aminamu, untuk Ocu Jawa, untuk Pak Mali ya, Pak Simpson Aguna, semoga sehat selalu. Salamnya untuk apa, spesialnya untuk cucu-cucu aja, semoga sehat selalu anak-anak.
0: Mudah-mudahan sehat semua ya.
1: Yang berada Jambi ya, semoga sehat selalu. Umur, murahkan rezekinya.
0: Ya.
1: Amin ya robbal alamin. Nah, ada Mas Eri lagunya?
0: Ada.
1: Makasih ya operator ya.
0: Operator kan yang kepala dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mudah ini minta lagu, lagunya yang rumit-rumit aja kata ya. Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut bulan Pak Eri Saudiati.
0: Nomor 3 atau bulan kok?
2: Ayo, bawa pulang hari.
0: Ya, dari Pak Sau.
2: Pulang dari itu sampai kawan tadi.
0: Sehat, Men?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, Men. Apa lagu hari kemarin? Apa tuh, Men?
2: Lagu dari Irfan Mansur, ada lagi.
0: Apa tuh?
2: Jengkal Tanah.
0: Hah?
2: Sejengkal Tanah.
0: Apa sejengkal?
2: Sejengkal Tanah.
0: Nggak semeter kali dua?
2: Iya. Nanam apa? Nanam anak lada setan.
0: Lada setan?
2: Iya.
0: Ngeri itu, Men.
2: Tapi ya, lada setan nanam lada. Ada lada setan juga, so itu.
0: Iya.
2: Suara setan, iya.
0: Dusa kan lada lem pun ada, mo.
2: Iya. Takut yang balik,
0: iya. Iya. Nah, lem. Bagaimana?
2: Nggak ada sakam, nama oleh. Nggak ada. Apa nama kutu, nama oleh lada setan, nih.
0: Oke, Men.
2: Ada kan, Men?
0: Ada.
2: Salam untuk semua jalan Mas Eri, bawa pulang lagi, konek ya. Salam untuk semua yang negara jaya.
0: Oke,
2: ditunggu lagi Mas Eri.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cua Aam, sejengkal tanah. Oke, baik. Belakang Cua Aam, halo, Dangdut yuk.
3: Assalamualaikum, Dangdut yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar?
3: Biasa, kecepetan skrim di Teladan Simunggung.
0: Iya, di makin aja ya.
3: Di rumah Simunggung.
0: Nggak mengalih ya?
3: Nggak, patang jualannya testa.
0: Wah.
3: Dipalas.
0: Wow, yang patang alun abil ya, nak?
3: Iya.
0: Ya,
3: salam,
0: Mak. Silakan, Cia.
3: Khusus untuk materi. Patok, Mazur, Bu Emma, Drumbay,
0: Cuamin,
3: Antika, Atre di Pegumbu, Ma Indah, Yusmeli, Rumbay,
0: Siapa?
3: Ibu Rinda,
0: Banyak tuh, ada Bang Simpson, si Pika, Di persatu lah coba, Men. Apa dia?
3: Nanti lah.
0: Oke.
3: Khusus untuk pelanggan SKMU.
0: Oke, dia.
3: Mas Eri.
0: Yuk.
3: Lagu kapolah lagu Mas Eri.
0: Lagu apa tu ya?
3: Terserah lah ni lancar.
0: Oh boleh. Lagi Rutin Sugarto, Pacar Nuri Hairat, sama Idar Salon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu ada kelana almarhum kelana tunggal, sekarang kan color foto yang paling lama. Baik, satu nomor bagus, saya istirahat di Segunggung di kediaman kan color foto bersama Idar Salon. Ini dia, Redo Sigator, Pacar Dua Herat.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.

0: Baik, tentu Bunda ini mudah-mudahan sudah senang ya. Lagunya sudah saya kabarkan, kehilangan tongkat ya. Orang kehilangan sepeda motor, nah apa gitu. Baik, sudah yang tersambung lagi. Halo, Dangdut yuk.
1: Dangdut, rompak selalu di hati.
0: Unisur, apa kabar?
1: Ya, kabarnya enggak, kabar baik.
0: Juam pulang dari rumah kawannya, lupanya balik pantun.
1: Ayo, masih kawinya. Iya.
0: Bukan ponek lah, lupa yo nyupulan dari rumah kawannya aja.
1: Iyalah, tengok gaki nyupulan balik ni
0: macam. Iya. Sehat ni sur.
1: Alhamdulillah ri. Bagaimana keluarga di rumah le tak sadonya ri.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Apa nanya ri?
0: Yo, lagu ni sur lah disiapkan kau semua apa operator kau ni sur apa Sonia Taru yo.
1: Yunan lah, malam macam.
0: Ada Celai, Irfan Mansur, sama Dewi Persik.
1: Pemansur apa lagu?
0: Pemansur sejengkal tanah kalau di Persik indah pada waktunya. Indah
1: pada waktunya lah. Betul-betul lagu gitu lah.
0: Iya, ini Sonia Taru. Iya lah. Sonia. Dia ikan tuh adalah nama Sonia. Itu ya. Iya, pokoknya. Ya kan? Om apa? Itu Ibu Sur kok nama saya terus diminta lagunya.
1: Apa-apa lah, bagus lah.
0: Iya, Sonia tadi, Sonia.
1: Iya, salamnya ya, Ri.
0: Iya, silakan.
1: Salam istimewanya untuk Eri dan keluarga ya. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya.
0: Amin.
1: Untuk semua penyiar RRI Bursa Grupnya, tanpa terkecuali ya. Semoga RRI sukses untuk selamanya.
0: Amin.
1: Juga untuk Nena Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika, Ibu Ius, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Hatta Timas Joko,
0: Pak Deyanto.
1: Amin ya.
0: Pak Deyanto jangan lupa.
1: Iya, tak lupanya deh.
0: Merajuk ya.
1: Amin ya.
0: Bang Simpson.
1: Jauh siapa nama Soiba di rumah ya, Jamin. Untuk Soiba di rumah tu.
0: Untuk Bang Simpson.
1: Ya, Pak Sinto, Cibu Yung, Ibu Darmaini, sama di Ibu Ija. Istimewa juga untuk Bunda Aini di Perawang, Ibu Minar, Bu Artati,
0: Penny,
1: Depi Joni, Pak Deyanto, siapa lagi?
0: Itu yang di apa, Mas Pejo?
1: Ya, Mas Pejo, salam kenal juga. Itu siapa tadi? Yang di Sibungguang siapa tadi itu?
0: Kancil Karpoto bersama Idar, Salon.
1: Ya Kancil Karpoto bersama Idar nama istrinya?
0: Idar, iya Idar Salon.
1: Idar Salon dulu ya?
0: Sado tuh pelengkap tenda, pokok pengantin. Ini Sado orang
1: Iya tuh ya, di Sibungguang tuh ya.
0: Kalau ini surat paham bu dia tuh.
1: Salam untuk kita semuanya hari.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unisur di Stomo, sehat selalu. Belakang Unisur silakan. Ada lagi yang ingin apa sebelum kita kemanakan azan dan masuknya waktu sholat fardhu asar untuk ketetapan badan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2026, pukul 15.26 menit waktu Indonesia Barat. Silakan. Ada lagi? Oh iya, untuk Kiki apa kabar Ki? Untuk Kiki sabar lagu ya Ki ya. Lagi kita siapkan lagunya dari album Dewi Persik ya, indah pada waktunya. Kemudian untuk Imai, apa kabar Mai di Bangkinang? Selamat sore Mai. Kemarin gak sempat sana. Saya untuk mbak saya dulu semalam lupa mbak, karena sibuk ujian kelupaan. Jadi ya insyaallah minggu depan ya mbak ya. Mbak Pejas, salam untuk cucu-cucunya di sana, keluarga saya di Sungai Galu ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian untuk rekan Ima, apa kabar Ma di Muara Pajar? Kemarin sudah ke sana kan? Sehat selalu ya bersama keluarga. Kemudian Dudun ya yang lagi monitor di Kerinci, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Alis ya, apa kabar Alis? Untuk Wawan juga. Kemudian juga untuk Yono yang lagi mendengarkan Rindu Sebadan ya. Untuk orang kampung saya nih, Bang Simpson mungkin lagi siap-siap nih. Baik, selagi hanya satu telepon aja ya. Sebelum kamu, gimana? Gak sempat ya? Baik, Cik dan Puan, para penggemar musik dangdut, saya mohon maaf tidak bisa saya terima. ke operator saya sudah angkat tangan, tanda harus dikumandangkan surat azan, tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk kota Pamberan daerah yang sewaktu dengannya pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat. Setelah ini azan, kembali kita lanjutkan nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng, mas.
6: Ya Allah, tak pikir kue itu doang, cowok.
7: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woy, timpukin dia, woy.
2: Ayo, semuanya. Woy, ampun, woy.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
2: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
2: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Baik, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Isi Barat. Sudah yang tersambung ya. Oke, halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut ya berempat, RRI Pekan Baru.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sekarang suka WA aja, jarang suaranya denger di Suara Nusantara apa.
1: Tadi juga gabung ya di Suara Budaya.
0: Iya. Kemarin dibilang ini Bu Parida cuma WA aja. Biasanya ini saya bilang
1: kalau susah telepon ya.
0: Yang sering tuh Cikgu yang sering masuk tuh.
1: Iya,
0: Cikgu waktunya
1: juga kan singkat
0: cuma berapa. Iya, si Sinopa ya. Kalau Cikgu udah masuk langsung aja udah tuain aja Cikgu, dia panjang kali. Sekarang saya WA si Sinopa kan kesel nih ya, ngamuk dia. Iya Mas, dia bilang gitu. Masa kalau nanya kemana-mana aja. Sekarang langsung ke si ya, yang si Marina si itu yang langsung tutup poin aja dia bilang gitu kan.
1: Iya, si
0: gue
1: itu kalau gabung pertanyaannya sampai 3-4
0: gitu. Iya, satu aja orangnya susah jawabnya dia sampai 3-4 ya kan.
1: Belum pantun. Biasanya lagi ini dia urutkan dulu baru ke pertanyaan.
0: Iya.
1: Itu dari poin saja langsung pertanyaan.
0: Acaranya kan? Cuma waktunya cuma berapa menit ya kan?
1: Belum menit saja. Cuma 20 berapa menit saja itu.
0: Iya. Karena rerinet lagi kan. Bu Parida, hari ini apa lagunya? Ini operator langsung tanya nih.
1: Lagu dari Anis Fitria.
0: Anis Fitria apa judul lagunya?
1: Serat Wajah di Angan.
0: Bentar, kasih tahu biar dicatat sama operatornya.
1: Operatornya yang baik hati.
0: Ya. Nanti takut kelupaan gitu ya. Apa judulnya, Bu Parida?
1: Serat Wajah di Angan. Bukan Evita Mala ya, kalau Evita Mala.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Kalau ini Anis Fitria.
0: Anis ya?
1: Iya, Anis Fitria.
0: Judulnya tadi?
1: Seraut Wajah.
0: Oh, Seraut Wajah ya?
1: Iya, kalau Seraut Wajah itu Evita Mala, kalau Seraut Wajah di Angan. Anis Fitria.
0: Iya. Oke. Silakan langsung dicari nih sama operatornya nih. Ada, sebelah.
1: Mama kembar masih ada ya?
0: Mama ada, ya? Mama S kembar ada.
1: Oh, Mama Fahmi ya. Siapa lagi? Mbak Sinda, Ibu Sur ya. Terus ada Pak Malik, Pak Simpson ya.
0: Iya, Bang Simpson. Seraut Wajah di Angan nih kan? Si Anis Fitria kan? Iya. Langsung iya. Siap nih, lihatnya nih.
1: Makasih operatornya.
0: Iya, Mas Aryo. Mas Aryo kalau orang jauh-jauh dia langsung kenceng deh nih, kasihan. Dia kan dari tadi capek tuh, Pak, katanya. Iya, saya pengen. Oke. Okay.
1: Iya, tadi dari awal sudah mau gabung, cuman ada teman telepon dari Kendari.
0: Ya. Iya, iya.
1: Jadi terpaksa kita angkat dulu ya.
0: Oke, langsung disiapkan nih lagunya. Udah, tinggal putar aja katanya. Untuk siapa lagi?
1: Mama kembar ya. Mama kembar enggak pernah lagi ini ya sama.
0: Jadi kampung.
1: Enggak pernah kontak.
0: Iya, dia di kampung, kampungnya. Kalau dia apa bilang kadang-kadang di WA, "Mas, aku monitor." Ya, tak bilangin.
1: Oh, iya. Sehat-sehat sama kembar di sana ya.
0: Iya.
1: Semua kru-kru yang ada di baru dan teman-teman yang ada di Kabupaten Jambi.
0: Iya.
1: Ya begitu luar biasa ya. Hamsa Yusuf itu ada gabung nggak di
0: ada kan ada dia.
1: Hamsa Yusuf dan Jambi.
0: Pokoknya teman-teman dari Nusantara semua gabung kan enak ya ini. Oke, terus siapa lagi?
1: Untuk semua aja ya yang sudah lewat tadi tanpa terkecuali dari A sampai Z dari Sabang sampai Merauke. Sehat, salam kompak selalu. Salam silaturahmi.
0: Besok kita ke Lampung itu Bu Parida.
1: Oh, Lampung besok.
0: Ya, besok Ternate kan, besok ke Lampung itu. Bisa sama si Jo, sama si Leonardo itu besok yang bawa acara itu. Lampung.
1: Mudah-mudahan bisa ini. Oh iya, besok kebetulan juga di Pro 1 Seluruh Nusantara itu ada berjaringan dua besok.
0: Iya,
1: Besok. Ya, mudah-mudahan bisa ini ya.
0: Iya, besok kita ke Bandar Lampung
1: Mas
0: tuh.
1: Mas Heri, sehat-sehat ya.
0: Amin, amin.
1: Operatornya juga ya, sehat.
0: Salam ketua operatornya. Iya. Salam tuh Bapak Rida katanya.
1: Iya.
0: Ini teman-teman
1: senyum lah.
0: Teman-teman kalau saya yang siaran seneng deh jadi operator, saya seneng. Operator ya. Ya.
1: Oke, Bapak Rida. Mas Heri.
0: Oke, salam untuk keluarga ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh saudaraku yang jauh di sana ya, Bu Farida. Oke. Salam untuk keluarga di sana. Sudah ada lagi ya? Tersambung. Halo, dangdut yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dengan saya.
2: Selalu di hati.
0: Siapakah ini?
2: Selvi Mas Heri.
0: Dengan siapakah?
2: Selvi.
0: Oh iya, di mana?
2: Di Sungai Pagar.
0: Oh, sungai di Pagar ya. Mantap tuh sungai di Pagar. Gimana? Sehat semua keluarga?
2: Semuanya alhamdulillah sehat Mas Heri.
0: Sudah bagus diterima ya? Perempat sekarang.
2: Sudah.
0: Mudah-mudahan
2: sudah dari kemarin.
0: Iya, mudah-mudahan ditambah lagi kekuatannya biar sampai jauh, sampai Siak, sampai sana.
2: Oh iya, iya.
0: Oke, barusan Bu Farida tuh dari Palu. Bu Farida dari Palu, mau lagu apa hari ini?
2: Bisa milih sendiri.
0: Milih berdua lah, jangan sendiri. Berdua.
2: Dua siapa?
0: Berdua sama saya milihnya. Kalau sendiri mah mana bisa dulu.
2: Lagunya itu disediakan apa milih sendiri gitu.
0: Terserah aja gimana maunya, yang penting enak didengar. Apa lagunya?
2: Lagunya dari Roy Hanafi.
0: Lagu lama itu judulnya.
2: Iya.
0: Roy Hanafi yang lagu diminta suamin itu ya.
2: Apa yang ada?
0: Roy Hanafi gimana? Oh, kemarin udah katanya. Yang ada sekarang ada ini dari Nasar, kemudian Nasar juga
2: nyanyi,
0: ada ya. Ada Lesti juga, kemudian siapa lagi nih? Ada itu Anis Petria lagunya Seraut Wajah di Angan itu pilihan Bu apa Farida. Oke.
2: Nadi Baraka ada nggak? Nadi Baraka.
0: Nadi Barata?
2: Iya.
0: Apa judul lagunya?
2: Air mata cinta.
0: Ya, emang cinta punya air mata?
2: Punya dong.
0: Oh gitu, ya udah.
2: Kalau kita nangis terus air matanya
0: keluar. Oh iya.
2: Ada?
0: Lagi dicarikan sama operatornya ya.
2: Ya.
0: Oke. Terus?
2: Salam buat Mas Heri, buat Bu Farida tadi ya, salam kenal. Buat semuanya aja Mas Heri.
0: Oke, salam untuk keluarga di Sungai Pagar ya.
2: Iya.
0: Baik. Itu aja?
2: Ada lagunya?
0: Lagi dicari, mau.
2: Lagi dicari.
0: Iya, nggak mungkin secepat kilat.
2: Kalau nggak ada, Roma Irama aja.
0: Roma Irama apa? Apa Roma apa lagunya?
2: Ada Roma Irama.
0: Iya, apa lagunya? Ayo, Roma. Apa lagunya? Bulan Bintang atau apa?
2: Boleh lah, itu Bulan
0: Bintang. Bulan Bintang, oke langsung ya. Siapkan nih kalau Bulan Bintang katanya.
2: Iya, iya. Terima kasih ya Mas Heri.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya istirahat dulu. Saya mau ke Palu dulu. Bu Farida ini lagunya.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ti, sini dulu kau.
8: Ya apa, aku lagi kerja loh.
7: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
8: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
7: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
8: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
7: Ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
8: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
7: Kok baru sekarang kau bilang?
8: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung,

Baik, terima kasih Bang Tama Terasa. Kita sudah berada di penghujung program Dangdut Yok hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2026. Baik, satu menit lagi ya. Kalau enggak kita tuntaskan jumpa kita. Dan saya mau baca WA nih, sudah ada 20 nih. Baik, saya bacakan yang pertama dari Didi. Halo Didi, selamat sore. Apa kabar Mas? Sehat ya Mas? Sehat. Kemudian untuk Ani dan Dika, apa kabar di Harapan Raya? Untuk Susi, Lita dan juga Arman yang ada di Tangor. Selamat sore Mas Heri, saya selalu monitor acara ini Mas, dari Ika dan Doni yang lagi monitor di Garuda Sakti. Untuk Wawan serta Agus dan juga Puput yang lagi mendengarkan di Panam. Selamat sore juga untuk Ani dan juga untuk Wawa, apa? Weni ya, yang lagi monitor saat ini. Mas Heri, besok jangan lupa ya lagunya dari Roma lagi katanya. Asik dong ya. Kemudian juga selamat sore untuk keluargaku yang ada di Rawagambut. Apa kabar untuk Kang Lasiman? Mungkin lagi santai nih ya bersama Yadi. Mudah-mudahan keluarga saya di Jalan Rawa Gambut ya, mudah-mudahan sehat selalu dan sukses. Nah, kemudian untuk Ami, apa kabar Mi? Yang sering lagi monitor di Tampan ya. Ini lagunya Mi dari Esti ya, Sekali Seumur Hidup. Sekaligus saya Hermansur dan seluruh teman-teman yang bertugas di acara dan nutiuk mohon diri. Sebelum pamit kami mohon maaf salah kata, salah ucap ataupun lagu belum sempat saya kabulkan. Insyaallah besok kembali kita bersama di acara Dangdut Yok. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kabar berita pukul 5.17 waktu Indonesia Barat. Cirebon, 150 ketua RT RW dan Desa Wisma di Bukit Raya dikukuhkan. Siap memperkuat pelayanan warga. Cirebon, di mana sebanyak 150 ketua rukun tangga atau RT dan RW beserta pengurus Desa Wisma Kecamatan Bukit Raya resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di salah satu hotel di Kota Pekanbaru minggu kemarin. Pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut implementasi peraturan Wali Kota Perwakil nomor 48 tahun 2005 tentang pedoman pemilihan ketua RT dan RW. Camat Bukit Raya Devnal Leoni mengatakan 150 orang yang dikukuhkan terdiri dari 27 ketua RW, 123 ketua RT dan yang berasal dari 5 kelurahan. Seluruh ketua RT dan RW yang dilantik juga didampingi oleh kepengurusan Desa Wisma di masing-masing wilayah. Pengukuhan ini merupakan hasil dari rangkaian implementasi Perwakup Pekanbaru nomor 48 tahun 2025 tentang pedoman pemilihan ketua RT dan RW. Devnal berharap seluruh ketua RT dan RW yang telah dikukuhkan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Pemkot Pekanbaru, di mana ketua RT dan RW merupakan garda terdepan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat petang.

asal usul Danau Singkarak. Danau Singkarak dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah-Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagarian Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkarak berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1.076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegaruyung terbenam di dalam Danau Singkarak.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cina Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 17, 7 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cina Puan, melengkapi susunan acara Anda petang hari ini setelah kembali dari tempat bertugas ya, disibukkan dengan kegiatan hari ini. Nah, sembari Anda bersama orang-orang terkasih, sembari menikmati hidangan ringan bersama keluarga, rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata lokal kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana kalau kemarin kita membicarakan tentang wisata lokal yang ada di Kabupaten Inhil, untuk petang hari ini kita akan membahas beberapa tempat wisata yang ada di Rokan Hulu yang wajib kita kunjungi ketika kita berada di kabupaten tersebut. Baik, Encik Mampan bersama saya Irmasin masih menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya
3: bro,
2: dan teraktual.
3: Bro, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
2: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien.
2: Papa juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
2: ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong
2: Ma.
1: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Baik, Cinong Buan, saat ini pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Kita hari ini akan berbincang tentang wisata lokal yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Ketika kita berada di kabupaten tersebut, ada beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk kita kunjungi. Rasanya rugi ya, kalau ketika berada di Kabupaten Rokan Hulu, kita tidak mengunjungi tempat wisata tersebut. Nah, di mana Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di ini menawarkan pesona alam dan budaya yang luar biasa. Dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Suluk. Rokan Hulu memiliki berbagai destinasi wisata yang memukau. Dari keindahan alam, situs sejarah hingga wisata religi, Rokan Hulu menyediakan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para pengunjung. Berikut adalah 10 destinasi wisata yang terbaik di Kabupaten Rokan Hulu yang wajib kita kunjungi. Yang pertama adalah Air Terjun Air Mertua. Nah, Air Terjun Air Mertua ini adalah salah satu destinasi wisata alam yang paling dikenal di Rokan Hulu. Terletak di Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba. Air terjun ini, Cirempuan, memiliki 3 tingkat dengan ketinggian total sekitar 35 meter. Airnya yang jernih dan suasananya yang asri menjadikan tempat ini ideal untuk berenang, piknik ataupun sekedar bersantai, menikmati keindahan alam. Jalur menuju air terjun ini juga cukup menantang, sehingga cocok bagi para pecinta petualangan. Yang kedua ada namanya Danau Cipogas. Danau Cipogas ini adalah salah satu danau alami yang terletak di Kecamatan Rambah, dikelilingi oleh perbukitan dan hutan tropis. Danau ini sendiri menawarkan pemandangan yang sangat indah dan suasana yang tenang. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti memancing, berperahu, ataupun sekedar duduk di tepi danau menikmati pemandangan danau. Cipogas juga merupakan tempat yang sempurna untuk fotografi alam.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gimana Cireun Buam? Waktu terus berlalu tanpa terasa ya. Jarum-jarum terus bergerak dan saat ini pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Baik ke Cireun Buam, kalau kita tadi ada air terjun Air Martua, kemudian ada Danau Cipogas, ada lagi namanya Bukit Suligi. Nah, kalau Bukit Suligi ini adalah salah satu destinasi pendakian yang populer di Rokan Hulu. Dengan ketinggian sekitar 812 meter di atas permukaan laut, bukit ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari puncak pendakian menuju puncak Bukit Suligi. Ini membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 jam dan cukup menantang. Tapi Cireun Buam, pemandangan yang menanti di puncak sangat sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Ini adalah tempat yang sempurna bagi para pendaki dan pencinta alam. Kemudian selain Bukit Suligi, ada lagi namanya Goa Sikafir. Nah, Goa Sikafir ini adalah goa alam yang terletak di Desa Sialang, Kecamatan Rambah. Goa ini memiliki stalaktit ya, atau ini yang indah untuk ruangan-ruangan besar yang menakjubkan. Mengunjungi goa ini akan membawa Anda ya, kita ke dalam petualangan bawah tanah yang penuh dengan keajaiban alam. Pastikan kita membawa senter dan perlengkapan keselamatan saat menjelajahi goa ini. Baik, sebuah lagu dari Sutami dengan lagu yang Terbelenggu Rindu mengantar kita pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Nanti di tepak malam, rekan saya Bintang Lely Sartika akan menemani Cireun Buam dan saya sendiri. Dan rekan-rekan yang bertugas di tepak siang dan sore mohon diri. Dan nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, serangkaian lagu-lagu bersama Islami kami hadirkan. Hingga saatnya kami nanti bergabung dengan program Masatu pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat. Mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran, bisa terjemahnya, kemudian dilanjut dengan pemandangan azan maghrib.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
2: Boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
5: Halo. Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
6: Put,
5: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
6: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
5: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
7: Jangan main depan sini.
5: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
8: Pulau yang dimiliki Indonesia.
9: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
5: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Cik Luang Puan, kerana sampai di sini rangkaian lagu-lagu Melayu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kami hadirkan lagu-lagu religi sebelum bergabung dengan program Masa Satu nanti pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Herry Mansur Mondiri, terima kasih atas bersamanya. Selamat sore, dan nanti di tepak malam Cik Luang Puan Anda akan ditemani rekan saya Bintang Lisa Artika hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat petang, selamat beristirahat. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Bersama saya Bintang Lili Sartika yang di tepak petang ini kembali menyapa Anda, melanjutkan kebersamaan kita jelang pekan baru atau tepak malam hari ini, saudara, di edisi siaran hari ini, hari Senin ya, saudara, 3 Agustus 2026, bulan yang istimewa, bulan yang berharga untuk Indonesia, yang memerdekakan dirinya ya. Indonesia merdeka, bulan yang istimewa untuk kita. Mudah-mudahan kita juga bisa memerdekakan diri kita dari intimidasi, dari penjajahan dari diri sendiri, dan dari penjajahan-penjajahan yang tentunya bisa merusak persatuan dan kesatuan kita, yakni korupsi. Nah, baik Ci Tuan dan Puan, mengawali kebersamaan kita untuk di penghujung tepak petang hari ini, saudara, kami masih akan menyuguhkan lagu-lagu hiburan jelang nanti kami sampaikan kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, encik tuan dan puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lilis Artika. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi komitmen Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI Kota Pekanbaru dalam menjaga dan mengembangkan budaya Melayu yang berpadu dengan nilai-nilai Islam melalui seminar Bina Karakter Generasi Islam. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Aula Menara BRK Syariah pada Kamis lalu 30 Juli 2026. Saat membuka seminar bertema penguatan karakter anak berbasis nilai Melayu Islam melalui sinergi keluarga, sekolah, dan ruang aman menuju generasi emas Indonesia, Agung menegaskan pembentukan karakter anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan sinergi tiga pilar utama, yakni keluarga, sekolah, dan lingkungan yang aman serta positif. Sementara itu, Ketua DMDI Kota Pekanbaru Markarius Anwar menegaskan bahwa organisasinya berkomitmen menjaga dan mengembangkan warisan budaya Melayu yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam, dan menyebut bahwa budaya Melayu mengajarkan adab, sopan santun, penghormatan kepada orang tua, kasih sayang, musyawarah, dan budi pekerti. Sementara nilai-nilai Islam menyempurnakannya melalui keimanan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama sebagai bekal membentuk generasi emas Indonesia. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Baik, saudara cik tuan puan, pukul 18 lebih 11 menit saat ini, segera kita rangkaikan tema petang hari ini dengan mimbar Islam yang mengangkat topik tentang tiga doa yang selalu dibaca Nabi setelah salat subuh bersama Ustadz Jarlisman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mubarakan fi. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada hari ini Allah masih menghidupkan kita di dunia ini. Suatu saat dunia beserta isinya akan kita tinggalkan. Maka orang yang mati disebut dengan meninggalkan dunia. Seluruh dunia akan kita tinggalkan. Kemana kita setelah dunia? Kita akan berpindah pasir ke alam barzah. Lamakah kita di alam barzah sambil menunggu datangnya hari kiamat? Watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Sebaik-baik bekal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, judul tausiah kita pada sore ini tiga doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah setiap selesai solat subuh. Para pendengar RRI dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, kata Allah, mudah-mudahan aku akan kabulkan. Sekelas Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap mengawali hidup, setiap mengawali hari, Nabi tak pernah luput dari doa.

0: selalu beliau baca setelah solat subuhnya sampai beliau wafat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah dari ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Nabi tidak meminta kepada Allah ilmu yang tinggi, tapi yang Allah minta ilmu yang bermanfaat. Bayangkan hari ini banyak orang memiliki ilmu yang tinggi tapi belum tentu bermanfaat. Terkadang dari ilmu yang dipelajari dari PAUD sampai S1, S2, S3 yang terkadang ujung-ujung dia menuntut ilmu harus mendekam di buih yang tidak berdafur ilmu yang dia tuntut. Maka Nabi tidak meminta ilmu yang tinggi. Yang diminta di Nabi adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat menjadikan manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang makin dia menuntut ilmu tapi makin berani, makin tak pernah takut kepada Allah, jangan-jangan ilmu yang dia tuntut itu bukan ilmu yang bermanfaat. Maka Nabi meminta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan seorang mukmin yang memiliki ilmu yang bermanfaat menjadikan beliau itu sayang, kemudian peduli dengan orang tuanya, empati dengan tetangga, peduli dengan orang-orang miskin yang ketika mungkin di saat hari hujan atapnya bocor, dia tak bisa tidur malam karena kebocoran atapnya. Maka ilmu yang bermanfaat itu melahirkan ada rasa kasih sayang, rasa peduli, dan rasa empati dengan sesama muslim, sesama mukmin. Ini dihasilkan dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan melahirkan orang-orang mukmin yang saling benci satu dengan yang lain. Jadi jika ada orang yang semakin hari menuntut ilmu, ilmunya semakin banyak, semakin tinggi, tapi yang muncul bukan kasih sayang, yang muncul kebencian. Kebencian, yang dibencinya bukan manusia biasa, yang dibencinya ulama, yang dibencinya pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini ada masalah dengan ilmunya. Maka yang kita minta kepada Allah bukan ilmu yang tinggi, tapi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Saudara pendengar RI dimanapun berada, maka mesti kita menuntut ilmu yang bermanfaat. Hari ini ilmu orang tinggi, tapi bukan ilmu yang membuat dia dekat kepada Allah, tapi justru ilmu yang membuat dia jauh dengan Allah. Ilmu yang membuat dia jauh dari surga Allah tapi dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menuntut ilmu yang tidak bermanfaat. Tuntutlah ilmu tapi memberikan manfaat. Memberikan manfaat kepada pasangan hidup kita, memberikan manfaat kepada anak-anak kita, memberikan manfaat pada keluarga kita. Ilmu itu ibarat nur. Ilmu itu nur, cahaya, memberikan cahaya. Artinya menjadi cahaya di tengah-tengah keluarga kita dari ilmu yang kita tuntut. Bukan menjadi menjauhkan kita ketika kita menuntut ilmu, menjauhkan kita dari orang tua kita. Terkadang ada orang yang berilmu, ada masalah yang datang dari keluarganya, dia katakan malas saya untuk pulang kampung, sebentar masalah, masalah dan masalah. Ini ada masalah dengan ilmu yang dia tuntut. Orang yang berilmu itu paling senang dan paling doyan dan paling suka dia hadir dan datang untuk memberikan persoalan, untuk memberikan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang manusia datang kepadanya, memberikan kemudahan. Bukankah Nabi mengatakan menafasan mu'minin kurbatan min kurabid dunia, barang siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya di dunia, Allah akan lepaskan kesulitannya nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua kata Nabi dalam hadisnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan wasian. Yang diminta oleh Rasul itu, ya Allah berikan aku rezeki yang baik. Nabi tidak meminta rezeki yang banyak. Yang diminta Nabi itu rezeki yang baik. Dari rezeki yang baik itu lahirlah akhlak yang baik. Jujur dilahirkan dari rezeki yang baik. Anak soleh dan soleha dilahirkan dari rezeki yang baik. Istri yang tunduk dan patuh dilahirkan dari rezeki yang baik. Maka para ulama-ulama terdahulu, salafus saleh, begitu berhati-hati terhadap perkara-perkara rezeki ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Bagaimana kehati-hatian beliau dalam perkara rezeki? Suatu kali beliau ditegur oleh Rasul, "Wahai Abu Dujana, setiap selesai sholat engkau langsung pulang. Apa gerangan yang terjadi?" "Wahai Rasulullah, dulu saya terlambat pulang. Saya punya anak banyak, keluarga kami miskin. Anak saya lapar-lapar. Tetangga saya punya sebatang kurma. Ketika angin kencang, kurma itu jatuh. Dulu ketika saya terlambat pulang, ya Rasulullah, anak saya dimakannya kurma tetangga yang jatuh. Setelah saya pulang, saya menengok, dia makan. Kemudian saya ambil telunjuk saya masukkan ke dalam mulutnya. Saya katakan kepada anak saya, ketika dia menangis, apa kata budaknya kepada anaknya? Wahai anakku, biarlah engkau menangis di dunia nak, daripada engkau menangis di padang mahsyar nanti. Daripada ayah menengok engkau nanti menangis di akhirat, biarlah menangis engkau sebentar di dunia. Begitulah ketakutan Abu Dujana terhadap perkara rezeki yang tidak halal. Maka yang diminta oleh Rasul, "Warizqan thayyiban." Ya Allah, berikan aku rezeki yang baik. Rezeki yang baik akan melahirkan ketenangan. Coba kita renungkan. Jangan-jangan dalam hidup kita, mungkin ketika anak kita nakal, ketika istri tak nurut dengan kita, jangan-jangan mungkin pernah ada mungkin rezeki yang tak baik yang kita berikan kepada mereka. Para pendengar RI dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutakabbala. Yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari ilmu yang engkau terima, dari amal yang engkau terima ya Allah. Apa guna amal itu banyak tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Biarlah ilmu amal sedikit tapi diterima. Amal yang diterima inilah yang akan mendampingi kita di saat tak ada pendamping. Di saat setelah kita dikuburkan. Walaupun anak mengatakan ayahku sayang. Walaupun istri mengatakan abangku sayang. Walaupun ibu mengatakan anakku sayang, dia akan meninggalkan kita sendiri dalam kubur. Amal yang diterimalah yang akan menemani kita di saat malam pertama kita di alam kubur." Maka Ibnu Rajab seorang ulama mengatakan, di antara ciri dan tanda amal diterima oleh Allah, "Sawab al-hasanah al-hasanatu ba'dah." Tanda amal diterima itu adalah bekas setelah kita beribadah itu ada kebaikan. Jadi setelah orang yang pulang dari haji membuktikan haji diterima oleh Allah, ada kebaikan. Mungkin sebelum haji dia pelit, setelah dia pulang haji alhamdulillah tak pelit. Sebelum dia haji impaknya 2000, setelah pulang haji 2500. Alhamdulillah ada perubahan. Artinya ketika ada perubahan-perubahan yang lebih baik, itu menandakan amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah atau kita pada sore ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara Cik Tuan dan Puan, jelang kumandang azan maghrib untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang masuk pada pukul 18:28, untuk selanjutnya kita rangkaikan petang ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Quran Surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang akan dibacakan oleh Haji Indra Gunawan dan diterjemahkan oleh Qori'ah Harun Al-Rashid.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Sahabat Berseri, Berseri Nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

95,9 MHz Prompat RRI Pekanbaru. Semoga dengan suguhan lagu-lagu islami, selepas kita tadi sudah mendengarkan kumandang azan maghrib, lebih membuat suasana malam hari ini lebih hangat bersama keluarga tercinta, saudara ya. Dan kami masih akan hadir untuk menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu islami. Semoga lebih menenangkan hati dan pikiran kita setelah satu hari ini mungkin banyak hal yang kita temui, yang kita rasakan, yang mungkin itu merupakan sedikit cobaan ya, pelajaran dalam menjalani kehidupan kita. Tapi apapun tantangan masing-masing atau cobaan masing-masing yang tanpa kita sadari tadi hadir, atau mungkin tidak sengaja memang hadir di hadapan kita, semoga bisa diambil hikmahnya dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari, saudara ya. Dari Nisha Syaban tadi ya, kita akan nikmati lagu Keagungan Tuhan bersama Rita Effendi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Nilai asas lain yang ada di dalam tujuh ajaran Melayu adalah mengenai sifat malu. Malu di sini, pertama, malu untuk membuat kelakuan-kelakuan atau perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan aib dan malu, menjatuhkan nama, merusak harkat dan martabat tuah baik diri dia sendiri maupun orang lain termasuk keluarganya sama sekali. Dan saya juga orang tua-tua mengatakan apa tanda melalui terpuji menjaga aib malu, ia hati-hati. Kalau hidup nak terpandang, aib dan malu harus dipegang. Dengan demikian, tercerminlah di situ bahawa orang Melayu itu sangat-sangat memelihara malunya itu, malu berbuat kejahatan, malu membuka aib orang, malu mencari kesalahan-kesalahan orang, malu menjatuhkan air muka orang dan malu membuka aib malu dirinya sendiri. Dengan adanya rasa malu yang tinggi ini menjawabkan hidup menjadi santun, menjadi tertib, menjadi saling hormat menghormati dan menghilangkan sifat-sifat sombong, bongkak dan angkuh di dalam kehidupan mereka. Orang tua mengatakan juga, dengan adanya sifat malu, maka terbentuklah pribadi yang terpuji, yang bertimbang rasa, bertenggang rasa, yang dapat memberi kemanfaatan dalam kehidupan pribadi dia sendiri, maupun kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan negara. Encik-encik, tuan-puan, puan yang saya muliakan, dengan adanya sifat malu, maka dia akan menempatkan dirinya pada orang yang tahu diri, yang dapat menempatkan dirinya pada tempat yang baik, sebagai anggota masyarakat yang memiliki harkat, martabat, tuah dan maruah. Orang yang tidak memiliki malu dikatakan orang yang kasar langgar atau orang yang rusak akhlaknya. Karena itulah tuan-tuan dan puan-puan, budaya Melayu sangat-sangat menggalakkan orang untuk selalu bersifat malu dan menjaga aib dan malunya. Mudah-mudahan dengan demikian, dia akan menjadi orang yang terhormat, dikasihi dan disayang oleh masyarakatnya. Terima kasih.
1: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, saudara Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait pejabat yang akan menghadiri sekaligus membuka Festival Pacu Jalur 2026. Karena sampai saat ini komunikasi dengan kementerian terkait masih terus dilakukan agar rangkaian acara yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 hingga 23 Agustus di Arena Tepiana Rosa Teluk Kuantan dapat dipersiapkan secara maksimal. Koordinasi dengan pemerintah pusat masih terus dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat disusun sesuai dengan kepastian tamu undangan. Di sisi lain, saudara, tim dari Kementerian Sosial Republik Indonesia juga telah melakukan peninjauan ke lokasi penyelenggaraan untuk melihat langsung kesiapan daerah dalam menyambut pelaksanaan festival tersebut. Dan berharap kepastian dari pemerintah pusat dapat diperoleh dalam waktu dekat sehingga seluruh persiapan baik teknis maupun seremonial bisa diselesaikan tepat waktu. Dengan begitu, Festival Pacu Jalur 2026 diharapkan dapat berlangsung lancar dan semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Kuantan Singingi. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
2: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
1: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
2: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
1: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
2: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
3: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

Terima kasih dan selamat malam saudara Cik Tua dan Puan, masih bersama kami untuk sesi berikutnya di Tepa Malam hari ini edisi Senin 3 Agustus 2026, dan tentunya saya Bintang Lili Sartika di sini yang akan terus menyapa dan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan, lagu-lagu Nusantara, dan juga informasi-informasi ragam budaya Indonesia. Nah, mengawali ragam irama Nusantara malam ini, Cik Tua dan Puan, saya mengajak Anda dengan informasi seni tradisi dari daerah Melayu. Ada alat musik yang juga biasa digunakan untuk mengiringi musik keroncong dan dangdut. Ayo, kalau ditanya siapa yang bisa menebak apa namanya? Mungkin gak bisa ditebak lah ya. Saya sebutkan saja, namanya ketipung. Ini adalah tetabuhan pengiring musik Melayu, saudara ya. Dan ketipung ini adalah gendang kecil yang menjadi bagian dari instrumen gamelan. Jadi bahannya dari kayu rengas. Jadi enggak sembarangan juga, saudara ya. Bahannya dari kayu rengas, bentuknya silinder, dan salah satu tampak ditutup dengan kulit kambing, dan di sekelilingnya diberi paku, dan satu tampuk terbuka digunakan sebagai alat musiknya, saudara ya. Dan ketipung ini memiliki ukuran yang kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya yang berukuran lebih besar.

Dan alat musik ini juga digunakan untuk mengiringi musik-musik bernuansa Timur Tengah dan terkadang juga dihiasi dengan berbagai motif etnik khas Indonesia.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kembali lagi ke ragam irama Nusantara kita, saudara, tentang ketipung ya. Yakni tetabuhan pengiring musik Melayu yang juga biasa digunakan untuk mengiringi musik keroncong dan musik dangdut. Bahkan saudara, alat musik ini juga digunakan untuk mengiringi musik-musik bernuansa Timur Tengah ya, yang kadang dihiasi dengan berbagai motif etnik khas Indonesia. Sementara itu, Ci Tuan Empuan, kedua sisi tetabuhannya ini terbuat dari kulit kambing atau kulit sapi yang sudah dibuat tipis ya. Nah, ketika ditabuh, ketipung ini akan menghasilkan suara yang bulat. Jadi tidak hanya di Jawa, ketipung ini juga banyak ditemui di Kalimantan, saudara. Jadi selain mengiringi musik-musik Melayu, ketipung ini juga menjadi salah satu alat musik yang mengiringi musik keroncong dan dangdut. Jadi tidak hanya di Jawa, ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur ya saudara. Dan ketipung di Kalimantan Timur ini memiliki sedikit perbedaan dengan ketipung dari Pulau Jawa, yakni hanya menggunakan salah satu tampuk untuk ditabuh, sementara satu tampuk lainnya dibiarkan terbuka. Nah, ketipung ini juga terbuat dari kayu rengas yang berbentuk silinder, dan bagian tetabuhan yang ditutup dengan kulit kambing. Jadi sangat khas ya saudara, dan ragam musik-musik tradisional ini menjadi salah satu kekayaan budaya kita yang harus dijaga dan dilestarikan sehingga bisa dikenal oleh generasi-generasi mendatang. Demikian saudara, ragam irama Nusantara kita untuk hari ini tentang ketipung, tetabuhan pengiring musik Melayu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam, sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Saudara Ci, Tuan dan Puan, sebelum kita lanjutkan ragam irama Nusantara berikutnya, saudara, karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 19:39 masuknya waktu sholat fardu isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 104 FM di Depa Malam.
1: Jika malam ini Anda sedang sendirian atau jika malam hari ini Anda mungkin tidak sempat untuk menonton, atau jika malam hari ini Anda masih sibuk tapi masih ingin mendengarkan hiburan, kayaknya memilih frekuensi Pro 4 RR Pekanbaru adalah hal yang paling tepat, karena di sini Anda merasakan nuansa, pasti merasakan nuansa berbeda, karena bersama kami Anda bisa menikmati lagu-lagu khas dari Indonesia, dari seluruh Nusantara, tentu bersama program-program lainnya seperti informasi dan juga suguhan-suguhan spesial. Seperti halnya untuk berikut ini, saudara, Tepak Malam akan kami rangkaikan dengan drama, mini drama ya. Untuk malam hari ini kita akan mendengarkan drama legenda tentang legenda Putri Pandan Berduri, dari cerita dari Pulau Bintan, saudara ya. Lepas ini nanti saya akan kembali untuk menemani aktivitas malam hari ini, baik itu yang santai atau masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan masing-masing dalam apresiasi budaya Jawa. Mari kita simak langsung legenda Putri Pandan Berduri.
2: Putri Pandan Berduri. Zaman dahulu kala, di Pulau Bintan yang berada di Kepulauan Riau, tinggallah sekelompok suku laut yang mempunyai pimpinan bernama Batin Lagoy. Ia adalah seorang laki-laki yang santun dan senantiasa memimpin dengan adil. Pada suatu hari, Batin Lagoy sedang berjalan di pinggir pantai. Tidak jauh dari posisinya, ia mendengar tangisan bayi.
3: Hei, kenapa ada bayi menangis di tempat seperti ini? Aku harus mencari di mana suara bayi itu berasal.
2: Batin Lagoy terus mencari di mana arah suara bayi itu berada. Ia sangat memperhatikan sekali setiap sudut pantai yang ia lewati. Ketika ia berjalan mendekati semak-semak, suara tangisan bayi tersebut semakin terdengar jelas. Dan ia terkejut ketika mendapati ada sosok bayi perempuan yang berada di dalam semak-semak.
3: Astaga, siapa gerangan yang meletakkan seorang bayi di sini?
2: Dengan pelan dan berhati-hati, ia mendekati bayi itu. Dan kemudian mengangkat bayi itu dengan pelan dan perasaan ragu. Timbullah keinginannya untuk mengangkat bayi yang ia temukan sebagai anaknya. Ia memutuskan untuk membawa pulang bayi perempuan cantik itu.
3: Kasihan bayi ini. Aku akan membawanya pulang dan merawatnya seperti anakku sendiri.
2: Setelah sampai di rumah, ia memberi nama bayi itu Putri Pandan Berduri. Ia merawat dan menyayangi bayi itu. Ia selalu merasa Tuhan sudah memberi tugas untuknya dengan merawat bayi itu hingga tumbuh dewasa. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Putri Pandan Berduri telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bukan hanya parasnya yang cantik, tetapi ia juga memiliki sikap yang sangat anggun dan santun, layaknya seorang putri. Sehingga membuat masyarakat suku laut sangat mencintainya. Banyak juga pemuda yang menyukainya, namun tidak berani untuk meminangnya. Karena Batin Lagoy menginginkan putrinya dinikahi oleh pria keturunan Megat, sebutan keturunan bangsawan dalam bahasa Melayu Riau. Di daerah yang berbeda, di Pulau Galang, tinggallah dua orang putra keturunan Megat bernama Julela dan Jenang Perkasa. Semasa kecil, kakak beradik itu hidup rukun, namun kerukunan yang mereka jalani ketika sirna, ketika sang ayah mengatakan bahwa sebagai anak tertua, Julela kelak akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin di Pulau Galang. Sejak saat itu, si sikap Julela berubah menjadi angkuh. Ia juga pernah mengancam Jenang Perkasa.
4: Hei, Jenang yang bodoh. Suatu hari nanti, aku akan menjadi pemimpin di kampung ini. Dan kau harus mengikuti segala perintah yang aku berikan. Jika tidak, maka kau akan aku usir dari kampung ini.
2: Jenang Perkasa merasa sangat kecewa akan sikap kakaknya. Lalu ia memutuskan untuk meninggalkan Pulau Galang. Berhari-hari ia berlayar tanpa mengetahui arah dan tujuan. Hingga sampailah ia di Pulau Bintan. Saat Jenang Perkasa berada di Pulau Bintan, ia tidak pernah mengaku sebagai anak pemimpin Pulau Galang. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai pedagang, seperti orang kebanyakan. Ia sangat bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Karena sifatnya yang sopan dan gaya bahasanya yang halus membuat kagum semua orang. Jenang Perkasa lalu menjadi bahan pembicaraan di seluruh pulau. Cerita mengenai Jenang Perkasa terdengar sampai ke telinga batin Lagoi. Sehingga ia penasaran, ingin bertemu dengan Jenang Perkasa.
5: Pengawal, tolong sampaikan kepada Jenang Perkasa supaya datang ke acara makan malam di istana dengan seluruh tokoh terkemuka di Pulau Bintan.
4: Baik, Yang Mulia.
2: Sejak Jenang Perkasa datang ke acara tersebut, batin Lagoi senantiasa memperhatikan gerak-gerik Jenang Perkasa. Dari mulai cara ia bersikap, sampai cara makan Jenang Perkasa pun diamati batin Lagoi secara diam-diam.
5: Sungguh baik hati sekali pemuda itu. Sepertinya ia cocok menjadi pendamping putriku nanti.
2: Batin Lagoi akhirnya menghampiri Jenang Perkasa untuk mengajak berbincang-bincang.
5: Wahai anak muda, sudah lama aku mendengar kehalusan budi pekertimu.
4: Terima kasih, Yang Mulia.
5: Aku mempunyai niat ingin menikahkan anakku dengan engkau. Alangkah senangnya jika kau setuju dengan permintaanku ini.
2: Jenang Perkasa terkejut mendengar tawaran batin Lagoi.
4: Begini, Yang Mulia. Saya mau menikah dengan Putri Pandan Berduri. Yang penting, dia juga mau menikah dengan saya. Karena saya tidak ingin ada perasaan terpaksa yang dirasakan oleh Putri Pandan Berduri ketika sudah menikah dengan saya.
5: Baiklah, Nana. Aku akan tanyakan dahulu padanya. Tapi aku yakin, ia juga suka denganmu. Karena engkau mempunyai hati yang tulus.
4: Jujur, saya sangat berterima kasih kepada Yang Mulia. Karena sudah mempercayai saya untuk menjadi pendamping Putri Pandan Berduri.
2: Setelah batin Lagoi bercerita kepada Putri Pandan Berduri mengenai Jenang Perkasa, Putri pun setuju untuk dinikahkan dengan Jenang Perkasa.
6: Wah, benarkah ayah? Aku tidak sabar lagi ingin segera dipersunting oleh Jenang Perkasa.
2: Sejak saat itu, seluruh pengawal mulai sibuk mempersiapkan pernikahan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa. Untuk mempercantik halaman kediaman batin Lagoi, dipenuhi dengan bunga dan hiasan. Keesokan harinya, batin Lagoi menikahkan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa. Pesta besar digelar untuk merayakan pernikahan putrinya. Seluruh warga di Pulau Bintan diundang untuk hadir. Waktu pun berlalu. Batin Lagoi merasa umurnya sudah tua. Ia pun memutuskan untuk mengangkat sang menantu menjadi pemimpin di Pulau Bintan.
7: Sekarang saya sudah tua. Saya serahkan kepemimpinan suku laut ini kepadamu, Jenang Perkasa.
4: Terima kasih, Yang Mulia.
2: Karena kebaikan dan kehalusan budi pekertinya, akhirnya Jenang Perkasa menggantikan tahtanya. Jenang Perkasa pun menjadi pemimpin suku laut yang disegani sekaligus dicintai oleh rakyatnya.

0: 94 FM di Depa Malam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Selamat malam saudara Cik Turampuan yang ada di Kota Pekanbaru. Aduh, senang sekali ya kalau bersama berempat kita seakan-akan berada di kampung halaman Cik. Apalagi untuk spesial apresiasi budaya Jawa malam hari ini. Karena di Pekanbaru sendiri, di Riau juga ya, kita bisa melihat sendiri bahwa masyarakat Jawa itu masih terus mempertahankan ragam tradisi-tradisinya seperti wayang kulit ya, pagelaran wayang kulit semalam suntuk, nah gitu contohnya nih, kuda lumping, jaran kepang, campur sari nih, karawitan sampai reok, itu masih sering kita jumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat Jawa di Riau. Apalagi nanti dekat peringatan hari kemerdekaan ini ya saudara, kita akan menjumpai kegiatan-kegiatan yang menjadi hiburan. Apalagi di daerah Alamayang tuh ya, Cik Turampuan, ini luar biasa sekali masyarakat Jawa persatuannya di Pekanbaru. Bahkan tradisi-tradisi seperti khitanan, pernikahan, macam-macam ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, falsafah Jawa seperti tepa selira, yaitu menghargai dan memahami perasaan orang lain, serta semangat gotong royongnya masih menjadi pedoman kehidupan masyarakat di Riau. Khusus di kampung saya di Kulim sana tuh, orang-orang Jawa itu tuh sangat kompak ya saudara. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena memang masyarakat Jawa mampu beradaptasi dengan baik tanpa menghilangkan identitas budayanya. Bahkan tidak hanya itu saudara, di Kota Pekanbaru ini kita sudah bisa menjumpai kuliner khas Jawa seperti gudeg, pecel, tempe, jenang ya, getuk, sampai berbagai jajanan pasar yang juga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Riau ya. Dan di Provinsi Riau sendiri terdapat berbagai organisasi masyarakat Jawa ya saudara, seperti paguyuban keluarga besar Jawa, kelompok seni karawitan, sanggar tari Jawa, sampai komunitas reog dan jaran kepang yang masih aktif melestarikan budaya melalui pelatihan, pertunjukan seni dan kegiatan sosial. Maka kita bisa melihat ya, keberadaan komunitas ini menjadi bukti bahwa pelestarian budaya itu memerlukan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Kita masih terus nikmati rangkaian lagu-lagu spesial dari daerah Jawa, Cik Tuan dan Puan ya, tetap bersama Perempat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Lho, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Baik Cik, tuan dan puan, saudara, Joko Tingkir Ngombe Dawet, atau gimana, ada yang tahu artinya? Ternyata arti lagu dari Joko Tingkir Ngombe Dawet ini bukan sekedar kiasan gitu ya, tapi ternyata artinya adalah kisah perjuangan hidup anak rantauan yang bekerja keras mencari uang demi masa depan. Serta ada pesan agar tidak terlalu pusing memikirkan masalah, gitulah kira-kira ya. Jadi Joko Tingkir minum dawet, jangan dipikir, jangan pusing, pesan-pesan santai. Yang masih akan menjadi lagu-lagu pilihan untuk apresiasi budaya Jawa ya, dan di Riau sendiri setelah kita melihat ragam budaya dari daerah Jawa sebagai generasi penerus ya yang hidup di tanah Melayu, tentu para pemuda-pemuda, pemudi orang Jawa itu harus bertanggung jawab untuk mengenal budaya mereka, dan tentunya kita semua juga harus bertanggung jawab mengenal budaya Nusantara, termasuk budaya Jawa yang sudah menjadi bagian dari keberagaman masyarakat Riau, dengan cara menghadiri pertunjukan seninya. Kemudian kalau kita mungkin bisa pasti menggunakan bahasa Jawa, kenapa enggak gitu kan. Dan khusus untuk komunitas Jawa ya harus memang mengenalkan kesenian-kesenian Jawa kepada anak-anak zaman sekarang. Dan juga harus memberikan dukungan kegiatan komunitas budaya yang merupakan bentuk apresiasi sederhana yang dapat kita lakukan. Semoga ya saudara, keberagaman budaya di Provinsi Riau ini semakin erat dan senantiasa menjadi kekuatan dalam membangun masyarakat yang harmonis ya, saling menghargai dan bangga akan kekayaan budaya Indonesia.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
5: Suara budaya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Iya, masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru dan masih ada saya Bintang Leli Sartika di sini yang bersama-sama dengan Anda, yang mengajak Anda untuk menikmati kekayaan Nusantara melalui lagu-lagu dari daerah Jawa, saudara ya. Dan saya mau mengajak Anda mengundang kayaknya nih, menemani saya malam hari ini 60 menit ke depan ya, kurang lebih 1 jam ke depan kita ngobrol-ngobrol nih soal tentang boros bahasanya tentang mungkin yang pernah Anda lihat kesenian-kesenian Jawa apa yang unik yang sampai sekarang masih terlihat ya. Silakan saudara sambil siapkan lagunya nih, mau dengarkan lagu apa? Tapi dari lagu Jago Jawa ya, 0761-23606. Kami buka interaktif kita malam hari ini. Yang mau mendengarkan lagu-lagu kesayangannya, khusus untuk lagu-lagu Jawa, silakan saudara, Cik Tuan dan Puan ya. Mungkin terbuka hatinya, aduh, kayaknya lagu Jawa dengan judul ini sudah lama gak kedengaran di Kota Pekanbaru gitu kira-kira. Nah, boleh di request malam hari ini by telepon. Nah ya saudara, karena mencintai budaya itu bukan harus lewat adatnya saja, bukan harus lewat tradisinya aja. Dengan mencintai lagu-lagu daerah Jawa, mencintai lagu-lagu daerah lah ya kita bilang ya, karena ini malam ini khusus Jawa, lagu-lagu daerah itu salah satu cara kita untuk turut serta menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Nah, silakan saudara, atau mungkin lewat WhatsApp chat ya, pesan singkat di WhatsApp kita 0811-760-0909. Oh ya, jangan lupa ya untuk selalu mendengarkan siaran Pro 4 melalui aplikasi RRI Digital. Nah, kalau malam hari ini juga Anda sedang mencari-cari berita, informasi, silakan juga mampir di portal resmi RRI ya, di rri.co.id. Oke, kita sapa aja. Apa ya? Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Tika. Ya, waalaikumsalam. Dengan Mama Fahmi ya?
2: Iya, benar.
1: Lagi ngapain malam-malam begini? Kalau malam-malam biasanya lagi ngapain aja nih, kalau malam-malam biasanya?
2: Enggak lepas dari radio kayaknya.
1: Iya, ya. Dengan siapa aja di sini?
2: Di belakang, orang itu di dalam nih.
1: Oh, gitu.
2: Nanti jangan terganggu. Iya, iya. Kalau pakai handset kan agak terganggu juga.
1: Benar.
2: Gimana kabar Mbak Tika dan cuacanya juga di sana?
1: Kalau di sini cuaca hangat. Kalau di luar ya, di luar tadi saya baru dari luar, tuh rasanya tuh panasnya tuh, aduh, nggak tahu lah.
2: Iya. Panas. Karena beberapa hari ini cuacanya nggak menentu juga ini, Mbak.
1: Iya, nggak menentu. Tapi sekali panasnya itu kayaknya bedengkang begitu ya kan, hari redang lah.
2: Iya. Sore makin terik kalau di sini tadi sore ya.
1: Iya. Pagi
2: paginya redup.
1: Gitu. Hari redang lah pokoknya ya. Betul.
2: Jadi
1: sekali.
2: Jadi kepingin kenapa muda ya?
1: Oh, cocok. Malam-malam boleh nggak ya minum kelapa muda gitu ya?
2: Ya tergantung kondisi juga itu ya.
1: Iya ya.
2: Imun tubuh juga ada yang tahan ada yang tidak.
1: Betul.
2: Tapi
1: betul.
2: Tapi kalau air kelapa asli dia, itu nambah ion juga loh.
1: Betul. Harus yang asli lah. Memangnya ada memangnya ada
2: air kelapa. Kalau dibeli-beli itu jarang itu, Mbak.
1: Enggak, kita kalau beli, kok saya beli
2: kalau langsung kelapanya.
1: Iya, betul.
2: Tapi kalau yang diseduhnya itu ada dari toplesnya itu kan sama juga sih.
1: Iya, memang jangan dari situ. Harus yang dipotong begitu langsung, ya. Iya. Kadang-kadang dibeli terus kita racik sendiri di rumah gitu.
2: Iya.
1: Bener. Iya, apa nih?
2: Kurang yakin sih. Namanya dagang.
1: Iya.
2: Memang nggak semuanya sih seperti gitu, cuma betul. Ya jarang ya, Mbak
1: Tik. Iya, benar sekali. Apalagi
2: ini rekos lagu daerah mana nih, Mbak Tik?
1: Jawa, hari Selasa ya kan?
2: Oh, Jawa.
1: Hari Senin, hari Senin. Biasanya kan campur sari nih.
2: Dari Vita Alfi aja, Mbak.
1: Vita Alfi ya.
2: Cuacanya ini agak sumuk-sumuk gitu ya.
1: Ah, sumuk-sumuk iya. Bahasanya.
2: Bahasa saya sih sumuk.
1: Apa tuh?
2: Judulnya Yen Panas Yuk Kipas.
1: Oh, Yen Panas Yuk Kipas gitu. Pintar-pintar pula ya.
2: Dari Vita Alfi ya.
1: Coba apa nih? Yen Panas.
2: Yen Panas Yuk Kipasan.
1: Yen Panas Yuk Kipasan.
2: Oh. Orang cuacang keman.
1: Iya, keren. Vita Alfia ya.
2: Iya, benar.
1: Oke.
2: Ya, sekarangnya Mbak Tika kan lagi bertugas. Semoga Mbak Tika sekeluarga saya selalu lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Dan buat nyokonnya juga jadi anak soleha dan cerdas selalu.
1: Amin juga.
2: Dan buatnya Mas Gunawan di Kampar, ada Kak Tika, ada Selfi, Osiminambo, Cijawai, Cijawai ini, Putra Pliang, buatnya Pak Lama, Pak Jepta, Pak Mali, Pak Atong, buatnya siapa lagi ya? Mama si kembar di Langgam, udah lama gak dengar suaranya Mbak Tika?
1: Mungkin gak ketemu aja, saya juga udah lama gak kedengar suaranya.
2: Oh ya Mbak Tika, apa itu ini yang ngenai RRI Digital, mohon maaf ya waktunya sedikit dulu. Kenapa di daerah kita ini RRI Digital kok gak bisa streaming ya?
1: Kok gitu
2: pada
1: ya?
2: Pada cara streamingnya saya bisa loh di luar-luar gitu.
1: Apa masalahnya ya? Itu udah berapa? Itu berapa lama? Berapa lama?
2: Udah ada hampir 2 bulan ini Mbak Tika. Maksudnya gini, kalaupun dapat dia kan hilang timbul gitu.
1: Ya,
2: off gitu dia kadang.
1: Ya bodohlah, yang namanya jaringan ya kan buatan
2: apa
1: manusia.
2: Pasti pengaruh jaringan ya Mbak Tika.
1: Pastilah.
2: Kayaknya kalau siaran RRI Bukit Tinggi enggak pernah gitu.
1: Oh gitu ya.
2: Kalau siaran lainnya semua itu yang beragam daerah itu enggak bisa.
1: Kadang-kadang masalahnya dari pihak tergantung mungkin yang kita enggak sebut merek pula ya. Kadang-kadang yang ini home apa ini ha gitu gitu ya kan. Kita enggak tahu kan kekuatannya kan.
2: Kita yang sewa
1: itu masih seperti itu bah, itu masalahnya tuh.
2: Tapi yang anehnya kok siaran lain ya, lokal
1: bisa apa gitu ya,
2: bisa semuanya.
1: Mari sama-sama kita cari tahu masalahnya.
2: Apa yang bisa pendapat sama Mbak Tika. Sama Mbak Riri kemarin saya bilang juga loh, kenapa era digital tak ada era saya. Kalau nggak bisa ya, tapi anehnya era Bukit Tinggi nggak off.
1: Mungkin
2: buka satu link itu kan batiknya enggak off ya.
1: Kadang bedanya

0: Ini mama si kembar jelanggam sama pade amak teman gue kamu lele buat semua pendengar RRI Kompor Pekan Baru aja yang lagi dengerin. Selalu semuanya okay. Selalu buat Mbak Tika lagi bertugas okay. Istimewanya berkeluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Tika.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mama Fahmi sudah menemani saya malam hari ini. Makasih loh ya, enak kalau ada kawan ngomong gitu. Kadang-kadang saya merasa kesepian. Lanjutlah. Ya, sukeng apa ya? Sukeng dalu toh?
2: Sukeng dalu, Mbak.
1: Sukeng dalu ya, benar ya?
2: Iya, sukeng dalu.
1: Oke, sukeng dalu, mana tahu salah saya kan. Kalau salah tolong diperbaiki ya.
2: Mbak Bintang.
1: Kalau pripun, bo pripun kabare? Oh, nanya kabar ya?
2: Iya.
1: Oke. Nanya juga sama yang enggak orang Jawa ya piye toh?
2: Api-api ae.
1: Mas Yono nih kayaknya ini kalau harus masuk Mas nih.
2: Mas Yono, ora iki Mas Yono.
1: Iya, tahu maksud saya harusnya Mas Yono masuk, saya bilang bukan Mas Yono.
2: Iki
1: enggak tahu lah ha. Simpson Delilah. Enggak bisa dibohongi suaranya, jadi enggak usah bertebak-tebak ya kan. Hah? Simpson Delilah gitu kan.
2: Hei, bahasa Jawa dan bahasa Batak beda loh.
1: Ya beda lah, siapa bilang sama? Coba, ayo, siapa yang bilang?
2: Kalau bahasa Jawa kan larut. Ya, kabari mbak.
1: Terus?
2: Kabari api-api.
1: Masalahnya apa? Kok jadi ke situ? Masalahnya apa?
2: Masalahnya? Masalahnya ke lagu lah.
1: Ya, lagunya apa nih?
2: Lagunya, apa ya?
1: Bingung dia sendiri.
2: Apa namanya tuh?
1: Ayo. Yang panas yo kipasan.
2: Mangane mangan apa tiu apa? Getuk.
1: Getuk udah lo mas.
2: Wes
1: lah.
2: Apa yang ada di situ?
1: Apalah, apa semuanya ada, apa yang nggak ada sini? Ayo ingat lah kan, bikin catatannya.
2: Apa?
1: Ayo.
2: Terminal, apa no?
1: Terminal. Terminal apa?
2: Terminal apa ya?
1: Stasiun balapan.
2: Ah, oke. Okay. Terminal balapan.
1: Terminal. Stasiun balapan toh, Pak D.
2: Kempot.
1: Di Kempot. Ya, jangan dibilangin kempot.
2: Apalah. Iya, apa itu? Apa? Bukan itulah. Usah itu.
1: Terminal. Oh, nggak jadi? Nggak jadi.
2: Apalah. Sri Minggat.
1: Oh, Sri Minggat.
2: Dari Kempotnya? Kempot nggak? Salah
1: ya. Ya, mungkin ada beberapa yang membawakannya.
2: Yang laki-laki lah.
1: Versi Sri Minggat. Ada Sony Jos.
2: Yang aslinya.
1: Sony Jos ada Didi Kempot. Kayaknya sama-sama antara Didi Kempot dengan Sony Jos lah ya.
2: Ah, Kempot lah. Siapa? Didi Kempot. Didi Kempot.
1: Didi.
2: Nah, itulah tuh.
1: Di...
2: Siapa pun yang penting itu. Ada kempot-kempotnya lah. Salamnya. Halo. Salam ya Mbak Bintang yang lagi tugas saya selalu. Orang dikinya sukses dan pekerjaannya. Ngeluh. Kalau pulang hati-hati. Mbak pindah di Perawang. Tengku Ardiansa Tanjung Balai Kerimo. Tika di Syaulu, Tika di Gampar. Ocu Amin. Ocu Amin, Ocu Jawai. Ocu Buyung. Ocu Jueni. Itu... apa Putra William, Pak Deyanto dan Nur Eninya, Suryani, siapa di Pak B, Pak apa tuh, Pak siapa yang di apa tuh? Oh siapa, Papi BT, Papi BT ya, dia tuh siapa, semua lah tak kecuali, siapa tuh?
1: Pie.
2: Wes toh, Mbak.
1: Nggih.
2: Amule dulu. Wes. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mas Simpson iki pie toh? Apa lagi? Siapa lagi? Yuk. Monggo. Kita ngumpul di sini malam hari ini, ya kan? Kita mau nikmati lagu-lagu dari daerah Jawa toh. Ada mana mama kembar ya, ke piye ya, ke mana dia perginya ya.

Mudah-mudahan semua sehat-sehat lah pasti ya. Hah, gak ada? Jangan kece, jangan marah ya nanti kalau saya masuk, masuk. Gak ngangkat terus langsung ke lagu toh. Yalah, ke lagu aja lah kita ya. Ngapain dilama-lamain, iya kan? Ya, kita nikmati dulu sambil bergoyang walaupun panas-panasan ya. Kalau yang panas ya kipasan.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang!

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Ya, Nemen judul lagunya. Walaupun ada ujung-ujungnya Tinggal Tatu, saya kira tadi judulnya itu Tinggal Tatu ya, tapi ternyata judulnya adalah Nemen. Nemen gitu ya. Apa sih artinya makna dari lagu Nemen itu ya? Saya mau cari tahu nih kayaknya nih. Lagu Nemen ini dipopulerkan oleh Gilga Sahid dan NDXAK. Jadi kisah tentang patah hati, kekecewaan mendalam dan pengkhianatan. Waduh, saya kira Nemen itu artinya apa ya? Menemani gitu kan. Nah, inilah kekayaan dari Indonesia, saudara ya. Kadang-kadang kalau kita nggak cari tahu apa artinya itu, kita akan salah kaprah tuh. Jadi saya kira tadi arti dari lagu ini dalam secara keseluruhan kesimpulannya ya menemani gitu. Ternyata kata Nemen ini ternyata berasal dari bahasa Jawa yang artinya parah banget, kata orang Jawa yang berbahasa-bahasa ini ya, banget tapi parah gitu. Jadi maknanya lagunya perjuangan yang sia-sia. Seseorang itu sudah berkorban, berusaha sabar dan menemani pasangannya, tapi tetap ditinggalkan. PHP, gak boleh begitu ya saudara. Oke, yuk langsung saja di 23606 lagi kami buka interaktif kita malam hari ini saudara. Menemani saya juga ya, nemenin saya gitu. Sugeng dalu masyarakat Kota Pekanbaru, semoga semuanya sehat-sehat toh. Dan aku jadi berdialek Jawa malam hari ini kan. Jadi gak ada bahasa kan iko pulo, beda pula ceritanya nanti. Yang pasti tadi Mama Fami sudah terhibur lah, ternyata lagunya enak. Seru bener, tadi saya goyang-goyang sendiri di sini dengan lagunya ya, panas sih dikipasin bener kan. Jadi secara realita tuh ngomongnya nggak mengada-ngada gitu. Dan si Sri Minggat itu untuk Mbak Fahmi dan Mas Simpson gitu, jadi berubah ya, berubah panggilan. Silakan Pak De, Bu De, itu kata si apa namanya Jamrut. Kalau mungkin sudah pada sibuk, okelah, baiklah. Dengan segala kerendahan hati dan juga dengan segala keikhlasan, saya akan hadirkan terus rangkaian lagu-lagu dari daerah Jawa ini, khusus diapresiasi budaya Jawa malam hari ini ya. Semoga seluruh warga Pekanbaru khususnya dan Riau sekitarnya terhibur.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM di Depa Malam.
1: Baik, Cik Tua dan Puan, demikian tadi persembahan lagu-lagu spesial ya untuk apresiasi budaya Jawa ya. Setiap hari Senin mulai pukul 21.30 mulai pukul 20.30 maksud saya ya, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita malam hari ini di ragam lagu-lagu daerah Nusantara berikutnya, tentu bersama ragam informasi-informasi berikut ini.

0: Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah.
4: A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh,

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau yang masih akan terus menyapa, menyemarakkan dan menghangatkan suasana malam hari ini di Kota Pekanbaru khususnya, dan tentunya untuk seluruh masyarakat Riau pada umumnya. Semoga malam ini membawa cerita masing-masing ya saudara. Dan rangkaian lagu-lagu dari lagu-lagu daerah masih akan mewarnai kebersamaan kita malam hari ini saudara ya. Jadi tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Space dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
4: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kecilku, tadi kecilku, umur saya 20. Kecilku, cita-cita kuliah. Kuliah di Swiss. Saya mau jadi tutor.
4: Ini suara anak disabilitas.
5: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
4: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
6: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Tidak ada manusia yang ini hidupnya sengsara. Tanpa disurvei pun, kita bisa memastikan bahwa kebahagiaan adalah keinginan setiap pribadi di dalam segala aktivitasnya. Ya, bahagia adalah sebuah kata yang dirindukan dan sangat ingin terwujud pada kehidupan setiap pribadi. Ada beberapa tipe manusia dalam mencapai kebahagiaan hidupnya. Yang pertama adalah ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, tetapi ia tidak mau berusaha untuk mencapainya. Ia cukup merasa nikmat dengan membayangkannya. Yang kedua, ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Ia tempuh menurut keyakinannya saja, tanpa mau menambah ilmunya. Yang ketiga adalah, ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, dan ia tahu bagaimana cara mencapainya, tapi ia tidak mau mengikutinya. Ia lawan kebenaran yang selalu menggedor di dalam hatinya. Dan yang keempat ialah, dia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, dan ia tahu pula bagaimana cara mencapainya. Dan kemudian, ia bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk menjalankannya. Inilah orang yang merencanakan kebahagiaan yang ingin diraih. Ia pelajari ilmunya dan dia raih dengan penuh keyakinan.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Luts, dia Luts berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalananmu ke tempat yang diperintahkan kepadamu." Dan telah kami tetapkan kepadanya Luts keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi Encik, Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Encik, Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, tuan dan puan, apa kabar di pagi hari ini? Untuk kaum muslimin dan muslimat yang sudah pada bangun dan sudah melaksanakan ibadah sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baru melaksanakan, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Cik, tuan dan puan, dalam mengawali program siaran kami di edisi 4 Agustus 2026 bertepat di hari Selasa, kami awali dengan pengajian Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 9-19 yang dibacakan Zarah dan juga Sri Tilawah Murna.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan sloki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Budaya Riau spesial menemani di musik islami. Cituan dan Puan yang sudah bersama siaran kami di tepat pagi kali ini. Dan kita jelang nanti akan hadirkan Mutiara Pagi, Cituan dan Puan. Mutiara Pagi di edisi Selasa 4 Agustus 2026 dan akan bahas terkait dengan satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari nanti bersama Ustadz Dr. Sumart Tri Adin SA MAGI Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Iya, Cik, Tuan dan Puan, kita masih jelang, kami hadirkan musik islami menemani Cik, Tuan dan Puan di pagi ini.
1: Musik dan playlist, kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Penjual jamu. Suatu malam, seorang anak penjual jamu menyampaikan pada ibunya, besok adalah hari terakhir pembayaran uang bangunan dan SPP. Jika tidak dilunasi, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Ibunya terkejut, seolah dunia menjadi gelap. Dia kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Napasnya menderu, keringat dingin meleleh di keningnya. Tangannya gemetar, suara menyendi lirih terputus-putus. Yang dapat diucapkannya hanya mengulang nilai uang yang sudah disebutkan anaknya. Dia pun berusaha menenangkan diri dengan membetulkan posisi tubuhnya dan berkali-kali menarik napas dalam dan menghembuskan panjang-panjang. Sedikit demi sedikit otaknya mulai dapat diajak berpikir. Malangnya, setiap kali otaknya mengkalkulasi, setiap kali itu pula dia merasa kepalanya dibenturkan ke sebuah dinding baja. Setelah gelombang kekalutannya beranjak surut, akhirnya dia sampai pada sebuah kesadaran, kepasrahan adalah satu-satunya jalan untuk meringankan beban perasaan. Dia pun sadar, hanya Allah satu-satunya yang dapat menolong. Pada saat tetesan air mata yang jatuh dari pelupuk matanya, dia bergumam lirih. Duh Gusti, hamba minta tolong dari segala kesulitan ini. Tidak ada yang bisa menjadi tempat bergantung selain kepadamu. Dibelainya kepala sang anak yang tertidur di sampingnya perlahan. Damai terasa menyergap bersama dinginnya malam yang gelap. Ketika azan subuh dari musola sebelah berkumandang, sang ibu merasa lebih segar. Pukul 6 pagi dia sudah berkemas dan siap untuk memulai berjualan dengan berjalan kaki. Dia telah membulatkan tekad untuk menawarkan sebuah opsi kepada seorang pelanggan setianya. Dia akan mengajukan sebuah proposal, suplai jamu terusan dengan setengah pembayaran di muka. Tentu saja untuk membayar uang sekolah anaknya. Sayang rencana manusia terkadang berjalan tak seirama dengan orkestrasi semula. Maksudnya itu dipahami, tapi sang pelanggan tidak dapat membantunya. Lunglailah badan si ibu penjual jamu itu. Tak bersemangat lagi dia untuk menghadapi hari itu yang baginya terasa semakin mirip dengan neraka dunia. Rasa putus asa itu memang menghancurkan. Dia mengubah warna dari semula yang bak biang lala menjadi hegemoni tunggal hitam belaka. Namun dengan sisa tenaga yang ada, dia terus mencoba dan akhirnya pada rumah kelima proposalnya diterima. Tepat pukul 2, dia sudah duduk di depan meja petugas tata usaha sekolah anaknya. 6 lembar uang 50 ribuan pun berpindah tangan dan segera bertukar dengan selembar kertas kwitansi. Selembar kertas yang baginya tampak sangat indah. Barang siapa hatinya dihadirkan oleh Allah kala berdoa, niscaya doa itu tidak akan ditolak. Yahya bin Mu'az al-Razi.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: pagi terkait tema kita satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari. Silakan Ustaz sebagai pembuka dulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh sahabat pendengar RRI dimanapun berada, dan yang kami hormati dan kami muliakan Ibu.
0: Ya.
1: Siapa nama Ibu?
0: Riri.
1: Ibu Riri yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Ya, Ibu Riri Handayani.
0: Iya.
1: Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita merasa hidup ini begitu sesak? Masalah seolah datang bertubi-tubi. Rezeki terasa mampet atau hati terasa gelisah tanpa sebab. Terkadang kita sibuk mencari solusi yang rumit dan jauh. Padahal Islam telah memberikan kuncinya dalam satu kalimat yang sangat sederhana, namun berdaya ubah luar yang biasa dalam kehidupan kita. Astaghfirullahalazim, yang maknanya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Istighfar bukan sekedar lisan yang berucap, melainkan pengakuan jujur seorang hamba akan kelemahan dan dosa-dosanya di hadapan Sang Pencipta. Ia adalah jembatan yang menghubungkan penyesalan hamba dengan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan istighfar dalam Al-Quran dan hadis. Mengapa istighfar disebut membawa jutaan harapan? Mari kita simak bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaannya. Ketika Bapak Ibu membaca surah Nuh ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan seruan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ الْمَدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan taman-taman untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ayat ini menegaskan bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa sebab spiritual, tetapi juga membuka pintu keturunan, melapangkan rezeki dan menghadirkan keberkahan materi di dunia. Kemudian, solusi atas setiap kesusahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli diqin diqi makhrajan wa min kulla hamma furajan wa razaqahu min hayy sulayah tasib. Barang siapa memperbanyak merawat istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesedihan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan keajaiban istighfar dari kegelapan yang berlapis. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita merasa masalah kita adalah yang paling berat, ingatlah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau meninggalkan kaumnya dengan keadaan marah, Beliau diuji oleh Allah dengan ditelan oleh seekor ikan paus raksasa di tengah lautan. Bayangkan berada di dalam tiga kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan kedalaman laut, dan kegelapan malam yang mencekam. Dalam situasi yang secara logika manusia tidak ada jalan keluar, Nabi Yunus tidak berputus asa. Beliau tidak menyalahkan keadaan, melainkan merawat istighfar dan pengakuan dosa melalui doa, monumental yang diabadikan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan semua kita hafal dengan doa ini, dan istighfar ini. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa ketika beliau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ikan paus tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus ke tepian pantai dalam keadaan selamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperjelaskan dalam ayat berikutnya, dalam surah Al-Anbiya ayat 88, bahwa cara menyelamatkan Nabi Yunus ini juga berlaku bagi orang-orang yang beriman, yang mau bertobat dan beristighfar dalam kesempitannya. Hadirin sedang sholat, para pemirsa yang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga dan diampuni dosa-dosanya saja beristighfar lebih dari 70 hingga 100 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang bergelimang khilaf? Mari kita jadikan istighfar sebagai zikir harian saat mengendarai kendaraan menuju tempat kerja, saat memasak di dapur, saat menunggu antrian, hingga menjelang tidur di malam hari. Ada kisah seorang tukang roti ketika ia mengadoni rotinya, membersihkan air garamnya, dia mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lantas ada seorang imam yang di mana hatinya sangat kuat ingin berangkat ke Basrah Irak. Ketika itu ia berada di malam hari, ia tinggal di suatu masjid, kemudian orang masjid menyuruh ia keluar dari masjid karena masjidnya tidak menerima orang untuk istirahat di dalamnya. Kemudian ia dipanggil oleh tukang roti menginap ke rumahnya. Dan imam ini bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ia duduk sambil istirahat, dia memperhatikan ada seorang tukang roti beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali ia mengadoni rotinya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada orang tersebut. Bukan berarti Imam Ahmad bin Hanbal tidak tahu tentang itu. Wahai saudaraku, sudah berapa lama engkau beristighfar? Dan apa yang engkau dapatkan? Jawaban orang tukang roti itu, wahai saudaraku, aku sudah lama beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, tidak ada satu pun doa-doaku ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali satu yang selama ini aku inginkan, aku ingin bertemu dengan seorang imam yang sangat mulia. Siapakah itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahwasanya istighfar adalah kunci di dalam ketika kita menginginkan jutaan harapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa mencerahkan hati kita dan selalu menjaga keistiqomahan kita dalam beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Baik, silakan untuk pendengar yang bergabung di line telepon kita 0761 25111 pagi hari ini, atau boleh juga di pesan singkat kita ya 0811 7673 991. Terkait tema kita pagi hari ini, satu kalimat jutaan harapan, merawat istighfar setiap hari. Ustadz. Halo Ustadz.
1: Halo, silakan.
0: Iya. Bagaimana kita membiasakan istighfar setiap harinya, Ustaz, di sela-sela aktivitas kita? Gimana caranya supaya terbiasa, Ustaz?
1: Bagaimana? Agar kita senantiasa tetap istiqomah ya.
0: Iya, betul.
1: Kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya tentunya kita harus berpegang teguh dan termotivasi dengan satu ayat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah memohon ampunan kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ini Allah perintahkan kita agar senantiasa memohon ampun kepada Allah dimanapun kita berada.
0: Baik.
1: Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini akan mendapati balasan di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapati surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dunia Allah mudahkan segala urusannya seperti mana dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 tadi disampaikan bahwasanya ketika seseorang memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama Allah berikan rahmat, yaitu Allah turunkan hujan yang lebat dari langit kepadanya. Dan dia memperbanyakkan harta dan anak-anaknya, dan mengadakan taman-taman untuknya, dan mengadakan sungai-sungai untuknya. Jadi ketika seseorang perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memperoleh begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa.
0: Baik. Baik, silakan pendengar ya di line telepon kita 0761-25111 pagi hari ini di Mutiara Pagi ya, terkait tema kita. Sepertinya sudah ada ya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Bisa dikecilkan sedikit volume radionya, Pak? Oke, dengan siapa di mana?
2: Izul di Kampar.
0: Bang Izul di Kampar ya?
2: Ya.
0: Silakan Bang Izul pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Yang istighfar nih, yang mana yang mustajab bacaannya ya? Iya, istighfar ini kan banyak juga cara ucapannya kan, istighfar orang. Jadi yang mana yang mustajab yang ucapkan sehari-harinya? Cuma itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar di belakang Bang Izul dari Kampar ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, sehat alhamdulillah.
3: Pak Suhaimi Bengkalis.
0: Suhaimi di Bengkalis. Silakan Pak Suhaimi.
3: Ya, mana istighfar tadi Pak Ustaz? Istighfar itu dalam kita wudu, solat, salah Pak Ustaz. Tahu saya. Yang di luar itu Pak Ustaz, pamannya kata ibu Ustaz, jadi ibu-ibu memasak atau orang-orang laki-laki bekerja sawah. Masang semen segala macam, batu kerja. Nah, itu macam mana Ustaz? Apakah jadi imam Ustaz?
0: Baik. Itu aja Pak Ustaz. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, mau langsung dijawab Ustaz mungkin ya. Pertanyaan Bang Izul dari Kampar dan juga Pak Suhaimi ini hampir-hampir mirip pertanyaannya ya. Silakan Ustaz.
1: Baik, karena pertanyaannya sama dan intinya juga ingin kita sampaikan tentang istighfar ini. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa kata istighfar ini berasal dari kata istighfaro, yastaghfiru istighfaran, yang artinya meminta ampunan. Adapun secara istilah, maka para ulama memiliki beragam definisi tentang makna istighfar ini. Di antaranya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwa istighfar adalah istighfaru huwa talabul maghfirati wa hiya satrul dzunub ma'at tajawuzi anha. Istighfar adalah memohon ampunan, yaitu tertutupnya dosa serta diampuni, tidak dihukum karenanya. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mendefinisikan istighfar adalah, yaitu istighfar adalah penyesalan hati atas dosa dan memohon ampun kepada Allah dengan lisan. Sementara Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan istighfaru huwa talabul wiqayati dari dzambi ma'an sutri. Istighfar adalah memohon perlindungan dari keburukan dosa serta tertutupnya dosa tersebut. Jadi istighfar ini adalah lapas yang dimana kita ucapkan, di situ kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di situ terdapat doa-doa yang dimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Nah, istighfar yang pendek itu, Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahal azim. Itu istighfar pendek. Aku meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian ada lapa istighfar yang sedang. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Kemudian ada lapas istighfar yang panjang, yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Kalau kita bacakan terlalu panjang, maka kita dengarkan terjemahannya. Dari Nabi SAW bersabda, Sayyidul Istighfar adalah di mana seorang hamba mengatakan, Ya Allah, Engkaulah pemeliharaku. Tiada sesembahan kecuali Engkau, Engkau ciptakan aku dan aku adalah hambamu, dan aku berada pada kesepakatan dan perjanjian denganmu. Semampuku aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang aku perbuat. Aku bertobat kepadamu dengan karuniamu, dan aku bertobat kepadamu dengan dosaku. Maka ampunlah, karena tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa yang membaca pada waktu siang dengan penuh keyakinan lalu dia meninggal pada siang hari itu, sebelum memasuki waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu malam dengan penuh keyakinan dan dirinya meninggal sebelum memasuki waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi istighfar ini ada pendek, ada sedang, dan juga kita kenal Sayyidul Istighfar. Maka manapun istighfar yang kita pakai, semuanya merupakan suatu hal yang dimana ketika kita mengucapkannya, kita mendapati apapun yang kita inginkan.
0: Baik, Ustadz, berarti tidak ada waktu-waktu tertentu ya Ustadz ya? Kapan saja kita bisa beristighfar ya?
1: Kapan saja kita bisa beristighfar. Begitulah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW, Ibu, di dalam hadis dikatakan bahwa wallahu inni istighfirullahu wa atubu ilaih fil yawmil akstar min sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Kemudian kata Rasulullah SAW, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmil mi'ata marrah. Ketika hatiku lalai, kata Rasulullah SAW, aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah ketika lalai pun dia melafazkan kalimat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim itu, itu 100 kali. Maka salah satu amalan yang ringan, yang mudah diucapkan adalah kalimat astaghfirullahalazim. Seperti tukang roti yang ia berkeinginan ingin bertemu dengan seorang imam yang mulia, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Cukup ketika itu dia mengamalkan kalimat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
0: Baik, berarti seperti pertanyaan Pak Suhaimi tadi ya Ustadz ya. Jadi kayak ibu, ya, ibu-ibu lagi memasak sambil bersih-bersih rumah, boleh sambil beristighfar ya Ustadz ya?
1: Boleh.
0: Tidak ada larangan ya Ustadz ya. Baik, mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar kita pagi hari ini Ustadz terkait tema kita, agar pendengar menjadikan istighfar sebagai bagian dari gaya hidup seorang muslim Ustadz.
1: Baik, Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari ini, saya angkat judul pada pagi hari ini karena urgensi dan keutamaan istighfar itu sangat banyak. Yang pertama, istighfar dapat memudahkan segala urusan kita. Yang kedua, istighfar dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, istighfar dapat menjauhkan musibah. Yang keempat, istighfar menjadikan wasilah dibukakan rezeki kita. Seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 tadinya. Kemudian juga istighfar adalah ciri-ciri hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, maka kuncinya adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rawatlah istighfar ini setiap hari, baik ketika kita melaksanakan sholat, baik ketika kita melaksanakan apapun kehidupan kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan ini. Insyaallah Allah akan memberikan jalan serta kemudahan untuk kita semua. Ketika kita tidak memiliki keturunan, insyaallah akan Allah berikan keturunan yang baik. Ketika kita belum memiliki pekerjaan, maka Allah akan mudahkan segalanya. Karena manusia intinya terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan kepada pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya Ustaz.
1: Ya Bu.
0: Sehat selalu Ustaz ya.
1: Amin ya Allah.
0: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi ya, yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Sumantri Adenin SAGMH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Terima kasih Ustadz atas ilmu, nasihat, dan pencerahan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Semoga melalui tema kita pendengar, satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari, kita semua semakin menyadari bahwa istighfar bukan sekedar ucapan di bibir, melainkan jalan untuk membersihkan hati kita, memperbaiki diri kita, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, saya Riri Handayani pamit dari Mutiara Pagi edisi Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi pendengar ya. Sehat selalu, bahagia selalu, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
5: Iya Encik, Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan Mutiara Pagi dengan topik satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari bersama Ustadz kita Dr. Sumantri Adenin SAGMH Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Encik, Tuan dan Puan, kita masih jelang akan hadirkan segmen selanjutnya di tepat pukul 6 nanti. Kami akan hadirkan kabar berita dan berbagai program siaran kami di Tepa Pagi kali ini. Kami jelang, kami hadirkan Cik Tuan dan Puan musik religi menemani Cik Tuan dan Puan di pagi hari ini yang sudah kembali beraktivitas. Kami ucapkan selamat beraktivitas di saat ini.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, Tuan dan Tuan, kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Ubar. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S. H. Varianto mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau sebagai momentum memperkuat rasa syukur, persaudaraan, dan kebersamaan dalam membangun daerah. Ajakan itu disampaikan S. H. Varianto saat menghadiri kegiatan Riau Bersalawat dalam rangka hari jadi ke-69 yang dipimpin Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Senin malam 3 Agustus 2026. Dalam sambutannya, SH Varianto menyebut perjalanan 69 tahun Provinsi Riau merupakan nikmat besar yang patut disyukuri bersama. Ia juga memohon kepada Habib Syekh agar membimbing masyarakat Riau dalam melantunkan salawat serta mendoakan daerah ini agar senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. SF Arianto menegaskan, kegiatan salawat bukan sekedar seremonial peringatan hari jadi, melainkan sarana mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Sekian kabar berita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.
4: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
5: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
4: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
5: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
6: Cik, tuan dan puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di hari ini? Pagi yang cerah. Untuk semua cik, tuan dan puan, senyum, ceria, semangat yang menggebu-gebu membuat kita harus wajib melaksanakannya. Terinspirasi, pikiran positif, dan semangat pagi adalah hal yang wajib kita lakukan karena mengawali pagi dengan rasa syukur, semangat, motivasi, semuanya bisa kita lakukan walaupun banyak rintangan, tantangan dan yang harus kita hadapi. Namun dengan semangat, kejujuran yang membuat kita tetap jalan di jalur yang baik dan juga benar. Cik Tuan dan Puan, di Beranda Budaya kali ini kami hadirkan Cik Tuan dan Puan bagaimana makna kain songket Riau dan juga asal mulanya. Nah, kita tahu bahwa peringatan hari jadi Riau, seperti yang tadi sudah kami sampaikan berita, hari jadi Riau yang ke-69. Ya, saat ini juga dilaksanakan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Inilah Gurindam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang suatu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Syahdan. Adalah beda antara Guindam dengan syair itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan. Pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan Guindam. Adapun arti Guindam itu yaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat, dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair.

inilah arti gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan gurindam yang beratur. Ini gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Iya, Enci, Tuan dan Puan. Selain itu, songket berasal dari istilah sungkit, yaitu teknik mengangkat atau menyungkit benang sungsing atau menggunakan alat khusus sebelum disisihkan benang emas, Cituan dan Puan, dan perak. Teknik ini yang menghasilkan motif timbul yang menjadi ciri khas kain songket.

0: Ngobrol 4 FM di Tepa Pagi.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Jadi Tuan Puan, sejarah Songket Riau tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Kerajaan Melayu Sia Sri Indrapura pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Masa itu hubungan dagang antar kerajaan-kerajaan Melayu dengan pedagang dari India, Tiongkok, Arab hingga Kesultanan di Semenanjung Malaya itu membawa masuk benang sutra, benang emas dan berbagai teknik menenun. Dari perpaduan tersebut lahirlah kain songket yang kemudian berkembang menjadi identitas Melayu, masyarakat Melayu Riau.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kejaksaan Negeri Kejari Pekanbaru resmi menghentikan penuntutan perkara pidana pencurian dengan tersangka Aldo Hutagalung alias Aldo melalui mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif. Penghentian penuntutan tersebut dilaksanakan setelah terbit penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 69 yang mengabulkan permohonan penuntutan umum terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pelaksana PLT tugas PLT Kejari Pekanbaru Dwi Astuti mengatakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kejari Pekanbaru menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan nomor 5463 tahun 2026 terhadap perkara atas nama Aldo Randistia Hutagalung. Selain itu, Dwi Astuti menegaskan penghentian penuntutan dilaksanakan karena perkara telah diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan hubungan antar korban dan pelaku. Sekian kabar berita.